0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR PT. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengumpulan terjadwal tetap jalan. Karena memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 6.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anes Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Nawenka menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Dengar babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
18: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan memang lebih matang
19: harus menyiapkan dari segi tafsirnya atau kelancarannya, dan itu juga di lima tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi-pagi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

3 utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani yang tampil di sesi siang cabang Hizyo Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil mengisi

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal techball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri techball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon ya. Selamat menikmati waktu Anda bersama orang-orang terkasih di rumah atau yang di Sabtu ini masih ya tetap berada di tempat kerja. Semangat untuk Anda semua. Dan untuk yang lagi tidak enak badan atau lagi sakit, yang lagi terbaring di rumah sakit atau di rumah, kami doakan lekas sembuh gitu ya. Aduh, kalau ngomongin sakit jadi kepikiran jarum suntik ya. Jadi kemana-mana kan. Ya bayangkan aja jarum suntik yang biasanya kalau sebagian orang tuh dianggapnya sepele sih, ini justru juga menjadi bagian penting dari upaya sebuah negara menghadapi krisis kesehatan. Jarum suntik dan negara, okelah. Ada informasi untuk Anda nih pendengar. Jadi Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional, menyusul meningkatnya tajam ya kasus infeksi HIV di negara ini. Dan juga sekitar 1 dari 60 orang dewasa di Fiji pendengar hidup dengan HIV. Jadi Menteri Kesehatan Fiji itu mengatakan bahwa sepanjang 2025 tercatat 2016 kasus baru HIV. Ini ngeri juga gitu ya. Pemerintah Fiji pun menyiapkan sejumlah langkah mulai dari program jarum dan alat suntik resmi, memperluas tes dan pengobatan HIV sehingga meningkatkan akses terhadap obat untuk mencegah penularan HIV. Tidak hanya itu juga ya, Fiji tuh juga berencana loh memperluas pengobatan penggunaan obat pencegahan HIV jangka panjang melalui suntikan. Dan menariknya persediaan jarum dan alat suntik itu sebenarnya sudah tersedia dan kini tersimpan di gudang di ibu kota Suva. Namun program ini juga masih menunggu penyelesaian aturan hukum dan regulasi ya. Jadi pemerintah Fiji itu bahkan membentuk loh komite khusus beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaannya. Jadi ini tuh bukan soal menyediakan alat ya, tetapi juga ini memastikan program pencegahan HIV bisa benar-benar berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
1: Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnawasari.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

satu kanal informasi dan inspirasi Bayangkara Pangdam 15 Patimura mendorong penguatan pemilihan atlet tenis lapangan di Maluku agar mampu bersaing di tingkat nasional. Dorongan ini disampaikan saat membuka Open Turnamen Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 pada Jumat kemarin ya. Jadi menurut Pangdam, Maluku itu masih menghadapi tantangan ya dalam melahirkan atlet tenis lapangan yang mampu tampil pada Pekan Olahraga Nasional. Dan kondisi ini berbeda dengan cabang tinju dan sepak bola yang selama ini banyak mengharumkan nama Maluku di berbagai kompetisi. Karena itu pemerintah daerah, KONI dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga didorong untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan tenis lapangan ya. Dan juga Pangdam meminta tenis meja untuk mendapatkan perhatian agar semakin banyak atlet muda memiliki ruang untuk berkembang.

Suara tanah retak, angin kering berhembus, dan tetesan air dari keran semakin melambat, lalu berhenti total. BMKG memperingatkan hampir 80% wilayah Indonesia kini berstatus waspada hingga awas kekeringan. Sumber air kian menipis, bumi kita sedang menjerit. Jangan tunggu sampai kering, kerontang, hemat air dari sekarang. Gunakan tampungan air hujan, siram tanaman secukupnya, dan stop bakar sampah atau lahan demi mencegah kebakaran. Ingat, satu tetes air hari ini adalah kehidupan untuk hari esok. Waspada kemarau, bijak gunakan air.

0: You know the girl that we saw?
1: Gimana? Gak tau men. Parah semua.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan dengan orang-orang terkasih pendengar. Semoga saja Anda menikmati kebersamaan itu. Dan tetap semangat juga untuk yang masih tetap berkutat dengan pekerjaan di tempat kerja Anda.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

0: cek fakta Prosatu RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winuwatimena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Dikatakan, kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kendati demikian, Pemkot Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bodewin berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan seluruh pihak teknis terkait sehingga keputusan mengenai keberlanjutan maupun penghentian aktivitas galian C dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

0: Ya, Pro Satu Hari Amor, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini, tepat di tanggal 19 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya dalam keadaan yang baik saja, menyenangkan. Karena hari ini merupakan weekend dan besok juga masih weekend ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan liburan Anda sebaik mungkin pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, pendengar, ngomong-ngomong soal musim kemarau yang berkepanjangan ini ya. Kayaknya hampir hampir setahun ya kalau kalau nggak salah gitu pendengar. Dan krisis air bersih juga melanda beberapa wilayah di Indonesia ya, termasuk Maluku juga pendengar. Nah, krisis air bersih semakin menghantui warga Kota Tangerang dan Tangerang Selatan Tangsel. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung panjang dan berdampak terhadap ketersediaan air. Kepala BPBD Kota Tangerang Mahdiar mengatakan pihaknya menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya krisis air bersih. Salah satunya dengan menyediakan toren atau tempat penampungan air yang dipusatkan di setiap kelurahan. Penempatan penampungan air di tingkat kelurahan diharapkan dapat memperpendek jarak distribusi apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD juga terus membuka laporan masyarakat untuk mengetahui wilayah yang mengalami kekurangan air. Mahdiar mengatakan potensi kekeringan perlu diantisipasi di seluruh wilayah Kota Tangerang. Hal itu dilakukan meski berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tidak semua wilayah masuk kategori rawan kekeringan. Menurutnya, setiap laporan kekurangan air dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan asesmen untuk memastikan penyebab dan kebutuhan penanganannya. Ia mencontohkan laporan kekurangan air di wilayah Benda. Iya. Nah, oke. BPBD langsung berkoordinasi dengan Perumda Tirta Benteng untuk mengecek jaringan air di lokasi tersebut. Namun di lapangan tetap harus menjadi perhatian karena ketersediaan air dapat dipengaruhi berbagai faktor. Saat melakukan pemantauan, BPBD bahkan menemukan warga yang baru melakukan pengeboran hingga lebih 20 meter untuk mendapatkan sumber air.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong.

Ya, pendengar, masih informasi menarik dari rri.co.id untuk Anda. Selamat siang dulu deh untuk Anda semua di siang hari ini, yang sedang menyantap makan siang Anda, yang sedang liburan mungkin ya di luar kota, amun hati-hati di jalan saja. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, dunia industri didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan drone untuk memperkuat pemantauan lingkungan. Teknologi tersebut dapat membantu menghasilkan data yang lebih luas, terukur, dan mendukung pelaporan keberlanjutan. Dorongan itu muncul melalui kolaborasi Presiden University, University of Southern Queensland, dan Capabeka. Kolaborasi tersebut didukung hibah kerjasama antara Indonesia Australia sekitar $42,000 dari pemerintah Australia. Program berlangsung Juli hingga September 2026 dengan mempertemukan perguruan tinggi, teknologi, dan dunia industri. Salah satu kegiatannya berupa workshop mengenai pelaporan keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi pada 3 September 2026. Workshop membahas perkembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia, termasuk PSPK 1 dan PSPK 2. Standar tersebut mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2, serta mulai wajib digunakan pada tahun 2027. Dan Profesor Syed Shams dari University of Southern Queensland menekankan pentingnya keterbukaan informasi lingkungan bagi dunia usaha. Menurutnya, pengungkapan keberlanjutan yang kredibel berkaitan dengan nilai perusahaan dan biaya pendanaan.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pro 1 FM, kanal inspirasi dan informasi ya sobat dari padi. Tentu kita semua mempunyai sahabat. Entah sahabat itu dari masa kecil kita ataupun baru ketemu aja gitu ya. Yang pastinya sahabat itu sangat diperlukan di kehidupan ini pendengar. Ya, informasi menarik dari dunia pacuan kuda untuk Anda. Ini Jockey Club Gold Cup ke-108 tahun 2026 dimenangkan kuda pacu Jepang Forever Young jantan 5 tahun pelatih Yoshito Yahagi. Pacu kuda berkelas G1 2000 meter itu berlangsung di Belmont Park, Amerika Serikat pada 18 September 2026 waktu setempat. Forever Young bersama joki Ryusei Sakai mengawali pacuan musim gugur dengan kemenangan di negeri Paman Sam. Kuda pacu asal Jepang itu memperoleh hadiah dengan total $550,000. Awalnya, pendengar, ada total 7 kuda yang terdaftar, tetapi pacuan ini dimulai dengan hanya 4 kuda. Mengawali pacuan pertamanya, setelah 6 bulan beristirahat, Forever Young memulai dari posisi luar. Kuda terbaik JRA 2025 dan juara Breeders Cup Classic 2025 itu mampu memulihkan posisinya dan beranjak ke posisi kedua. Forever Young mulai memimpin di tikungan keempat dan melewati garis finish tanpa membiarkan yang lain menyusul. Wow ya. Bagi Forever Young ini menandai dimulainya musim gugur pada musim terakhirnya sebagai kuda pacu aktif dengan target meraih gelar American Horse of the Year dan memenangkan BC Classic untuk kedua kalinya secara berturut-turut pendengar. Ya. Ini kalau nonton pacuan kuda itu berasa jantung berdebar keras ya pendengar, kayak euforianya itu berasa.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, baik pendengar, masih mengenai informasi yang terus saya sajikan untuk Anda, ya, saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Tapi menu siang hari ini, makan siang hari ini di weekend Anda apa nih ya, pendengar? Mungkin yang sehat-sehat pastinya harus ya, karena kesehatan itu merupakan investasi penting untuk kita. Jangan merasa kalau masih muda, tapi nggak perlu menjaga kesehatan, jangan. Karena kesehatan itu penting, baik di muda maupun di saat Anda sudah lanjut usia. Pendengar, Kementerian Koperasi terus memperkuat pemberdayaan serta pengembangan ekosistem koperasi, salah satu dengan menggandeng Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama dengan Majelis Tablik PP Muhammadiyah akan difokuskan pemberdayaan koperasi rumah ibadah yang diawali melalui pengembangan koperasi berbasis masjid. Menurutnya, pengembangan koperasi berbasis rumah ibadah juga dapat belajar dari pengalaman koperasi di lingkungan pondok pesantren yang kini telah berkembang dan menopang kegiatan ekonomi komunitas. Sementara kerjasama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan mencakup penyediaan data dan informasi identifikasi koperasi, yakni berdasarkan sasaran dan sektor usaha serta pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memperluas akses pembiayaan serta merumuskan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: So we've been along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition to me.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan bertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini membuat panjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Utuh, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
3: Walaupun

Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Dapat foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendensa dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljota. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zegomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomez menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part ao intervalo corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evolusi seperti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Bebesari untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Tadotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dan dikumpulkan kita di sini, tidak hanya aktif dan profesional, dan itu semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertandingan yang baik dan memberikan karya terbaik pula kepada dunia.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Yavi Nishba, Gosh, Bhasmero, Mona Jadi, Eri Mukwar, Om Shetka, Sushar Vamu, Ades, Tanga Shetka Ades, Ades, Nesta Sista Kuru, Tau Vibu Edeka, Shetka Edeka, Sushar Ades, Efen Sialan, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahayin, Ojunga, Dahasmero.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Ya baik pendengar, untuk anda yang sementara lagi beristirahat di siang hari ini ya, ya mungkin waktu yang paling baik untuk beristirahat sepanjang hari ini kayaknya ya. Oke, weekend, Sabtu Minggu, tapi jangan digunakan untuk istirahat aja ya pendengar. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, mungkin olahraga, terus juga kumpul bersama dengan keluarga tercinta. Kalau mager juga boleh ya, kata anak zaman now. Ya, tergantung bagaimana anda bisa menyenangkan diri anda sendiri, refreshing diri. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam masyarakat, mengancam rasa aman masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Arifah merespons kasus kekerasan di salah satu food court pusat pembelanjaan di Jakarta Pusat. Ia mendorong seluruh pihak berperan aktif mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban memperoleh pertolongan. Arifah mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian apabila korban membutuhkan layanan perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Layanan tersebut meliputi bantuan medis, pendampingan hukum, serta pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan trauma.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Fakta Pro Sandi RRI Ambon.
1: Sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Abdul Karim Kalrey mengatakan, sertifikasi halal penting dimiliki pelaku UMKM sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Menurutnya, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, serta proses produksi dari produk yang mereka konsumsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget, aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buka sembarangan, itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Saya enggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi enggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi dari Afgan dengan kacamata ya. Ya, pendengar, ngomong-ngomong soal karhutla ya, yang sedang menimpa Indonesia, terutama di Maluku. Dan informasi menarik dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan karhutla. Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri. Kepala negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut, yang meminta aparat tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Pencabutan izin tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Selain sanksi administratif, Presiden juga meminta unsur pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tetap diproses. Pemerintah sebelumnya telah menegaskan penanganan karhutla mencakup penindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Ya, Bro Satori Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Kita ke berita olahraga untuk Anda, dikutip dari rri.co.id. Pemilik bersama Inter Miami David Beckham menyatakan dukungannya kepada Lionel Messi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Beckham menyampaikan pandangannya setelah Messi membantu Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-0 pada final Campeones Cup pada Rabu kemarin. Dalam laga tersebut, Messi mencetak gol ke-100 untuk Inter Miami, sekaligus memberikan umpan sepak pojok yang berujung gol Casemiro. Menurut Beckham, performa Messi di usia 39 tahun dan kontribusinya bersama timnas Argentina menjadi alasan dirinya layak memenangkan penghargaan tersebut. Diketahui Messi mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist saat membawa Argentina mencapai final Piala Dunia 2026. Argentina kemudian kalah dari Spanyol pada pertandingan final. Messi masuk dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or. Penghargaan tersebut dijadwalkan diumumkan di London pada 26 Oktober 2026. Wow ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal mendapatkan Ballon d'Or nih ya, pendengar. Ya baik pendengar, jangan sampai Anda lewatkan. Di jam 3 kita akan mengikuti dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini.

Perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan warna yang memperindah kehidupan bersama. Mari saling menghormati, menjaga kedamaian, dan merawat keharmonisan di atas bumi Pertiwi. Karena dalam indahnya toleransi, kita menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Fokus pada agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tertinggi adalah kedamaian. Ketika kita mampu berdampingan dalam perbedaan, disanalah indahnya kemanusiaan tercipta. Jaga toleransi, rawat persatuan.

0: Topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026. Berita pertama. Pendengar, konflik perebutan hak kepemilikan Pulau Dar kini memasuki babak baru dan berada di titik didih. Tim kuasa hukum kantor pengacara Yohanes Romodi Ngurmetan yang mewakili Franciscus Setitip resmi melayangkan somasi kepada kedua Semikasiu dan manajemen PT Nusantara Pearl. Langkah hukum tegas ini diambil setelah somasi pertama pada 4 Juni lalu diabaikan tanpa tanggapan oleh pihak terkait. Secara tatanan sejarah adat Kei, Pulau Dar diklaim merupakan hak mutlak Desa Rumat. Namun, selama hampir 20 tahun pihak Semikasiu bersama PT Nusantara Pearl diduga kuat menguasai serta mengeruk keuntungan dari bisnis budidaya mutiara di lokasi tersebut tanpa pernah memberikan hak kepada masyarakat adat. Kuasa hukum Joseph Antonius Setitip menegaskan, somasi kedua ini menjadi peringatan keras dan bentuk iktikad baik terakhir dengan memberikan tenggat waktu selama satu minggu. Apabila peringatan ini kembali tidak diindahkan, tim hukum memastikan siap menempuh jalur hukum drastis melalui laporan pidana ke kepolisian dan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tual. Pihaknya telah menyiapkan pasal berlapis terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak dan pengalihan hak milik. Saat ini, seluruh berkas somasi dipastikan telah diterima secara sah di kediaman Semikasiu serta kantor PT Nusantara Pearl. Kita ke berita lain. Kecamatan Menyiu kembali mencatat rekor sebagai wilayah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara pada musim kemarau tahun ini. Hamparan lahan kering di sepanjang jalur vital seperti Jalan Namar menuju Debut Lair Ngangas, Ngayub, serta area Ngil Ngof ludes dilalap si jago merah. Angin kencang yang berhembus di kawasan tersebut membuat kobaran api cepat merambat dan kian sulit dikendalikan. Puncaknya terjadi pada saat dua titik api mengancam kawasan pemukiman warga di Ohoi Namar dan Ohoi Ngayub. Menerima laporan dari warga setempat, mulai dari pukul 2 siang lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, tim pemadam kebakaran Maluku Tenggara langsung mengerahkan satu armada beserta 15 personel ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku melakukan pemadaman serta pendinginan secara cepat hingga api berhasil dijinakkan sebelum sempat merembet ke rumah-rumah warga. Usai memadamkan api di Namar, tim damkar bergerak cepat tanpa jeda menuju Ohoi Ngayub untuk mengatasi kebakaran susulan yang juga berhasil dipadamkan dengan sigap. Menanggapi maraknya musibah ini, pihak Damkar Maluku Tenggara menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat membuka area baru dan tidak membuang puntung rokok sembarangan demi mencegah bahaya kebakaran yang kian mengintai di musim kemarau. Pendengar, akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Laporan Lina Tehupuri.
1: Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi.

0: di dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
1: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai.
2: Oke.
1: Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
0: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tihukur yang melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen penanganan tuberkulosis atau TB melalui penyusunan rencana aksi daerah. Langkah strategis ini mengusung konsep kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan instansi pemerintah dan badan usaha hingga lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. Pelibatan berbagai elemen ini menjadi bukti tegas bahwa persoalan TB merupakan masalah serius yang menuntut penuntasan secara bersama. Persoalan kesehatan ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sepihak instansi kesehatan semata. Sekretaris Bidang PIPK Klasis Kota Maluku, Pendeta Riz Amderi, menilai pelibatan lembaga keagamaan menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Menurutnya, gereja dan lembaga keagamaan memiliki ruang kultural yang dekat dengan umat. Maksud kami yang dekat dengan umat, sehingga pesan edukasi dan pencegahan TB dapat disampaikan secara efektif melalui mimbar pelayanan. Selain itu, sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat krusial untuk mengeliminasi stigma negatif terhadap pasien TB. Melalui jejaring kerjasama lintas sektor yang kuat, target eliminasi TB di Provinsi Maluku diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kolaborasi ini menegaskan pesan kuat bahwa penanganan TB bukan sekedar urusan medis, melainkan panggilan kemanusiaan bersama. Kita ke berita lain. Kondisi geografis dan akses jalan yang sulit tidak menyurutkan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani warga wilayah pegunungan. Menembus perjalanan ekstrim menuju Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, tim Dukcapil SBB menggelar program pelayanan jemput bola administrasi kependudukan atau Jebol Adminduk. Langkah ini dilakukan demi memastikan masyarakat terpencil mendapatkan hak dokumen kependudukan secara merata. Dalam aksi jemput bola tersebut, warga dapat mengurus berbagai dokumen penting secara gratis, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran dan akta nikah yang sebagian bisa langsung dicetak di tempat. Kepala Dinas Dukcapil SBB, Julius Nahuai menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan rasa keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran layanan langsung di desa ini disambut antusias oleh warga setempat yang selama ini terkendala jarak dan transportasi untuk mengurus dokumen kependudukan. Warga Desa Manusa, Ferdinand mengaku sangat terbantu karena kelengkapan adminduk seperti KTP dan KK amat dibutuhkan untuk mengakses berbagai bantuan pemberdayaan. Masyarakat pun berharap program pelayanan jemput bola ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa terpencil di Seram Bagian Barat.

0: Berita selanjutnya. Pendengar, komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilale, Kota Ambon, manfaatkan panel surya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Laporan Raudah Autana.
1: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Negeri Seilale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam buka karya gender transformatif dan inisiatif dekarbonisasi berbasis perempuan komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon. Perwakilan komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilalehana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
2: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Seilale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Atau ketong, apa yang tadi ibu bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lah,
3: iya,
2: sudah agak jauh sampai di laut Banda sana karena proses perubahan iklim. Sehingga menjadi ini juga bagi ketong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, ketong sebagai ibu-ibu, ketong mau pergi mencari contoh sebagai seperti penjual ikan.
1: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
4: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Seilale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal. Seperti tadi yang beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak, kali-kali itu kan tidak ada toh. Tetapi kayak kincir angin kita bisa panel surya.
1: Bayi berharap inisiatif yang dipimpin perempuan komunitas termasuk pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan air dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim dan juga transisi energi yang adil serta mudah diakses masyarakat.
0: Pendengar, alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah untuk Provinsi Maluku mengalami lonjakan drastis pada tahun 2026. Dari yang sebelumnya hanya 81 unit pada tahun 2025, kini melonjak menjadi 7.227 unit. Kepastian lonjakan alokasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyambut baik peningkatan signifikan ini sebagai dukungan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak. Pihaknya menegaskan bahwa pemenuhan rumah layak huni bukan sekedar pencapaian angka statistik, melainkan langkah konkret untuk menekan angka kesenjangan kebutuhan perumahan atau backlog, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku kini bersiap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program bedah rumah tersebut berjalan optimal di 11 kabupaten dan kota. Tak berhenti di situ, Pemprov Maluku juga memasang target ambisius agar alokasi program BSPS dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 unit pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, setelah sempat bermasalah akibat harga yang melambung dan dugaan karung dijahit ulang, pasokan beras SPHP di pasar Langgur kini kembali normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh pedagang sembako di pasar tersebut kompak menjual beras program pemerintah itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Beras SPHP kemasan 5 kg kini dijual seragam dengan harga resmi Rp67.000 per karung. Aminah, salah satu pedagang di pasar Langgur, mengaku tidak berani mematok harga di atas aturan pemerintah karena khawatir dagangannya tidak laku dan merugikan pembeli. Selain beras SPHP, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya di pasar Langgur dilaporkan relatif stabil dan tanpa kenaikan signifikan. Para pedagang memperkirakan pergerakan harga sembako baru agar mengalami fluktuasi jelang momentum hari raya mendatang. Kita ke berita lain. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku terus mendorong kemajuan UMKM di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
3: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama menyampaikan strategi kunci mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya strategi yang diperlukan yaitu dengan bersinergi dalam mendukung peran UMKM bagi perekonomian. Rahmat mengatakan diperlukan upaya secara bersama khususnya dengan peran aktif pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran UMKM bagi perekonomian Indonesia yang inklusif serta perannya dalam meningkatkan produksi dalam negeri yang kemudian berkontribusi bagi stabilisasi harga serta kesejahteraan masyarakat. Rahmat Pratama menegaskan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk dengan sinergi yang erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya baik di pusat maupun daerah agar mendorong sektor-sektor prioritas khususnya UMKM. Menurut Rahmat Pratama, dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam beragam cara, salah satunya sinergi dengan industri untuk melakukan digitalisasi. Salah satu contohnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mengembangkan UMKM melalui upaya peningkatan akseptasi pembayaran digital Quick Response Indonesian Standard atau QRIS pada UMKM. Saat ini terdata pengguna QRIS yang didominasi UMKM di Maluku mencapai 117.636 hingga Juni 2026. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon menggelar workshop peningkatan kapasitas humas untuk memperkuat tata kelola informasi serta publisitas olahraga di wilayah setempat. Kegiatan bertajuk manajemen keolahragaan dan perlindungan hukum jurnalis ini berlangsung di kafe ujung JMP Ambon. Dengan menghadirkan para pengurus humas cabang olahraga serta insan pers, mewakili Ketua KONI Kota Ambon, Sekretaris Umum Poli Joris menegaskan bahwa peran humas di era digital sangat krusial agar keberhasilan atlet dapat disebarluaskan secara efektif kepada publik. Pelatihan ini juga menjadi fokus pembenahan internal setiap cabang olahraga sebagai langkah persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL pada tahun 2027 mendatang. Dengan menghadirkan dua jurnalis olahraga senior, Novi Pinontoan dan Roni Samloi, para peserta dibekali pemahaman terkait manajemen olahraga hingga dimensi hukum jurnalistik. Melalui workshop ini, KONI Kota Ambon berharap terbangun sinergi yang makin solid antara pengurus cabang olahraga dan media guna mendongkrak dukungan publik serta sponsor bagi kemajuan prestasi olahraga Ambon.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Komunitas Sanyong Perempuan Nelayan Silale Kota Ambon memanfaatkan panel surya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat sore.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

0: Mr. What?
1: Mr. What?

menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Ya, baik, kita dengar dari ada bandingan Langit 7 Bidadari untuk Anda. Dan informasi menarik dari laman rri.co.id, Wamen Ekraf Irine Umar membuka Indonesia Design Week 2026 di Indonesia Design District Jumat 28 September kemarin. Irene mengatakan bahwa desain tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Menurutnya, desain hadir dalam berbagai aktivitas. Hal ini mulai dari bergerak, makan, hingga berinteraksi dengan lingkungan. Irene juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya desain lokal, komersialisasi dan paten desain diperlukan agar desainer mampu bersaing di pasar global sekaligus mempererat Ekraf di dalam negeri. CEO Indonesia Design District PIK 2, Ipeng Wijojo mengatakan, IDW tidak sekedar menjadi ajang pameran saja, tapi pameran ini digelar sebagai ekosistem yang mempertemukan desainer jenama, manufaktur, dan institusi Indonesia dengan panggung global. Adapun IDW 2026 mengusung tema The Collective Culture dan berlangsung pada 18 hingga 27 September. Perhelatan ketiga ini untuk pertama kalinya menjalin kemitraan strategis dengan Salone del Mobile Milano dari Italia.

0: Rosati, RRI Ambon.
1: Musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur SBT memaksa warga desa administrasi Suruh Kecamatan Siritaun Wida Timur menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kuaos menggunakan mobil pick up demi mendapatkan air bersih. Kondisi yang telah berlangsung selama 3 bulan ini terjadi akibat mengeringnya sumur-sumur warga. Sumur yang masih menyisakan air di pesisir desa Suruh tidak dapat dikonsumsi karena kondisinya yang sudah terasa payau. Salah seorang warga desa Suruh, Udin Marasa Besi, menyebut desa mereka sebenarnya memiliki jaringan pipa air dari sumber pegunungan. Namun, fasilitas tersebut saat ini rusak dan bocor sehingga air mati total dan tidak lagi mengalir ke pemukiman warga. Ia menambahkan, upaya rehabilitasi jaringan pipa sempat dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2024, namun pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai jauh dari kata cukup untuk menjangkau jarak sumber air dari gunung yang sangat jauh. Masyarakat desa Suruh kini berharap Pemkab SBT dan pemerintah Provinsi Maluku turun tangan memberikan bantuan pasokan air bersih darurat sekaligus mempermanenkan perbaikan jaringan pipa pegunungan agar warga tidak terus bergantung pada sumber air dari desa tetangga.

Kisah inspiratif. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum. Ia mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang. Sesampai di sana, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat pemuda meneguk air itu, Pak Tua itu bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak Tua itu lagi. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasanya pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang dapat kita lakukan. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian.

0: Kak Ati, kemarin aku melihat postingan media sosial Kak Ati, banyak curhat soal masalah rumah tangga Kak Ati.
1: Jo, itu urusan saya. Tak apalah kalau saya berbagi masalah saya di media sosial.
0: Tetapi, masalah Kak Ati sekarang menjadi bahan konsumsi publik.
2: Hargailah privasi Anda sendiri. Bijaklah dalam bersosial media.

Salah satu strategi paling efektif dalam investasi adalah diversifikasi, yakni menyebar dana ke berbagai jenis aset. Dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang misalnya, Anda bisa meminimalkan risiko kerugian besar jika satu sektor mengalami penurunan. Diversifikasi membantu menjaga keseimbangan portofolio dan memberi peluang keuntungan yang lebih stabil.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Ya bro, satu yang ambil karena inspirasi dan informasi pendengar dari Bonan Prakoso Fat to Black dengan kita untuk selamanya untuk Anda. Dan kita telah masuk ke 40 menit lepas dari jam 4 sore ya, waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi menarik, Asian Games 2026 Aichi Nagoya resmi dibuka di Jepang Sabtu kemarin. Oh, Sabtu dini hari tadi ya, menghadirkan pesta olahraga terbesar Asia tahun ini secara meriah. Ajang tersebut berlangsung di tengah tantangan akomodasi atlet serta ancaman cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah pertandingan selama pelaksanaan. Upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya 19 September 2026. Sebanyak 17.000 peserta mengikuti Asian Games 2026, melampaui jumlah peserta Olimpiade pada penyelenggaraan sebelumnya secara keseluruhan. Para atlet dan ofisial akan bertanding dalam 45 cabang olahraga dengan total 469 emas diperebutkan hingga penutupan. Rangkaian pertandingan berlangsung sampai 4 Oktober, sedangkan medali emas pertama dijadwalkan diperebutkan Minggu melalui nomor individu putra triathlon. Jumlah peserta yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi panitia dalam menyiapkan kebutuhan selama Asian Games berlangsung di Jepang. Penyelenggara tidak menyediakan kampung atlet, melainkan menempatkan peserta di hotel, bangunan kontainer sementara, serta kapal pesiar Costa Serena.

kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga minimnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Di berbagai belahan dunia, jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap sumber daya penting.

Ya, Prosatu Riamon kanal inspirasi dan informasi dari Coklat dengan Karma ya, pendengar. Ya, apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai. Jadi, Anda menabur kebaikan, dapat kebaikan. Begitu pula sebaliknya, pendengar. Informasi penutup sebelum saya mengundurkan diri dari ruang dengar Anda, Provinsi Maluku ditetapkan sebagai salah satu lokasi pilot project atau proyek percontohan program perumahan subsidi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, PKP. Salah satu skema yang diperkenalkan adalah perpanjangan tenor kredit perumahan subsidi hingga 40 tahun. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengatakan skema tersebut menjadi bagian dari kebijakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Informasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian PKP secara virtual Jumat 18 September 2026. Dalam skema tersebut, tenor kredit perumahan subsidi disebut berada pada kisaran 20 tahun dengan cicilan sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Dengan tenor yang diperpanjang hingga 40 tahun, cicilan bulanan diproyeksikan berada pada kisaran 500 ribu hingga 700 ribu rupiah. Hendrik mengatakan kebijakan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Pemerintah Provinsi Maluku akan mengikuti pelaksanaan skema perumahan subsidi sesuai kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan. Program tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan kemampuan membayar cicilan rumah. Pelaksanaan pilot project di Maluku selanjutnya akan menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian PKP. Ya, dan jangan lupa untuk Anda selalu mengakses rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan update pastinya ya. Akhir kata saya Rifali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi. Selamat sore.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Rosati RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winuwati Mena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Dikatakan, kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kendati demikian, Pemkot Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bodewin berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan seluruh pihak teknis terkait sehingga keputusan mengenai keberlanjutan maupun penghentian aktivitas galian C dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Christine, tau gak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus, rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Batu Gajah Ambon. Kembali lagi kami jumpa Anda, khususnya saya, bersama dengan Anda di Nuansa Maluku sore ini, edisi hari ini Sabtu di 19 September 2026. Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Yang pasti di seluruh persada Nusantara, semuanya sudah ada dalam nuansa sore hari tentunya. Untuk itu, saya menyapa Anda selamat sore, salam sehat selalu dan kabar baik untuk Anda. Semoga hari ini semuanya baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menapaki waktu di Nuansa Maluku sore ini, sekarang sudah di menit ke-21 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Maluku sore ini kami temani Anda pendengar hingga nanti tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Dan saat ini kami temani Anda di program acara kami, Mosaik Indonesia. Untuk hari Sabtu, seperti biasa kami hadir dengan mengusung tema Green Radio. Ya, Green Radio. Green Radio ini akan lebih banyak menghadirkan atau mengetengahkan terkait alam lingkungan dan permasalahan yang terkait dengan hal itu, ya, pendengar. Boleh juga terkait dengan iklim cuaca ataupun juga terkait dengan dampak bencana atau mitigasi kebencanaan dan sebagainya. Ya, namanya juga Green Radio, ya. Baik. Nah, baik, setelah tadi ditemani rekan kami sebelumnya, kini saya akan temani pendengar mulai dari pukul 17 di sore hari ini sampai nanti menuju ke pukul 24 malam nanti. Ya, kembali lagi saya bisa bermalam mingguan dengan Anda di udara. Ya, tapi kalau ada yang mau malam mingguan dengan saya di darat, langsung saja ya. Oke, langsung saja face to face-nya di studio RRI Ambon. Kalau yang mau malam mingguan di sini ya. Tapi kalau cuma mau malam mingguan jarak jauh, ya udah, kita lintas udara saja. Baik, saya nanti akan hadirkan hal-hal atau mengisi ruang dengar Anda dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ataupun berkaitan dengan tema Green Radio kita di sore ini. Maluku sore hari ini di Pro 1 RRI Ambon melalui FM 105.1, audio streaming kami dan juga di RRI Digital. Yang mendengarkan kami di RRI Digital, saya juga menyapa halo dan salam sehat untuk Anda di hari ini tentunya.

0: Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gelaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Kita di Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk sore ini, pendengar, dan saya mengisi dulu ruang dengar Anda dengan menghadirkan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan tema kita di sore ini, pendengar. Tak jauh-jauh seperti biasa di laman informasi kami dari .co.id. Ini berkaitan dengan kampus hijau, ya, karena kita berdasarkan mengacu kepada kata green, hijau, ya. Jadi sesuatu yang punya hasil atau punya makna hijau, dalam hal ini lingkungan, lingkungan alam sekitarnya, ya, atau ramah lingkungan dan semacamnya. Ya, menjadikan sesuatu yang terkesan segar, hijau gitu ya, pendengar. Karena orang bilang warna hijau itu warna segar gitu. Nah, pendengar, kali ini kita coba tengok dulu kampus hijau yang mana melejitkan dampak sosial di pemukiman-pemukiman sekitar, di mana kami update dari rri.co.id Malang. Program pelestarian lingkungan yang digagas oleh Universitas Brawijaya yang ada di sana, mereka tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, melainkan juga meluas langsung ke masyarakat yang ada di luar. Dan komitmen pengabdian ini diwujudkan melalui aksi nyata. Aksi nyata untuk membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi oleh warga sekitarnya di sana, pendengar. Di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Ya, Brawijaya ini adanya di Malang, Jawa Timur. Nah, melalui program Kampung Lingkar Kampus, UB atau singkatnya dari Universitas Brawijaya menerjunkan para mahasiswanya untuk mengidentifikasi masalah penanganan sampah yang terjadi di sekitar kelurahan yang ada di situ. Ya, UB Green Campus siap bermitra dengan siapa saja untuk mendiseminasikan berbagai inovasi lingkungan hidup kepada masyarakat luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Profesor Sri Suhartini, STP, MNMV, MGT, PhD, PG Cert, IPM, juga Kepala UPT UB Green Campus dalam acara Dialog Green Radio yang berlangsung di Pro 1 Malang kemarin, ya. Nah, salah satu fokus utama yaitu pendampingan masyarakat yang dilakukan adalah transfer teknologi budidaya maggot untuk mengolah limbah organik rumah tangga. Langkah kolaboratif ini dijalankan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, di mana bertujuan untuk mengurangi volume sampah organik di pemukiman warga. Nah, pengolahan sampah berbasis maggot ini terbukti mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi seperti pakan ternak dan juga pupuk organik. Hasil inovasi dosen ditularkan langsung ke masyarakat agar sampah organik dapat diolah menjadi produk-produk bermanfaat. Ya, tahu kan sampah organik? Iya, sampah organik yaitu sampah yang mudah mengalami pembusukan yang bisa didaur ulang, diolah menjadi kompos, pupuk dan lain sebagainya, ya. Kalau anorganik ya seperti sampah-sampah berbahan plastik. Nah, ini yang susahnya, ya. Tapi sampah plastik juga sekarang ada terobosan-terobosan yang dilakukan untuk dilakukan daur ulang menjadi sesuatu juga yang bermanfaat. Nah, pendengar, selain penanganan sampah rumah tangga, UPT UB Green Campus ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam aksi gerakan penanaman pohon di sekitar area UB Forests. Ya, kegiatan penghijauan bersama ini bertujuan untuk menjaga daerah resapan air sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati di kawasan Malang Raya. Pendekatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, dan juga masyarakat menjadi kunci sukses utama pelaksanaan seluruh program lingkungan di sana. Nah, sinergi yang kuat antar lembaga ini secara nyata mampu mempercepat pemecahan berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di tingkat lokal di sana. Pendengar. Nah, untuk tetap kita bisa menjaga alam dan alam ramah terhadap kita, dan kita juga harus ramah terhadap alam, ya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tentunya bisa merugikan sendiri, maka otomatis harus dilakukan terobosan-terobosan. Salah satunya aturan berupa denda yang cukup besar, bahkan pidana yang cukup lama terhadap para pelaku pembakar hutan atau lahan. Nah, hal ini terjadi di Sulawesi Selatan, di mana bagi yang terbukti kedapatan membakar lahan akan dipidana 10 tahun dan denda besar yaitu 10 miliar rupiah. Wah, bahaya nih pendengarnya, 10 miliar. Kerja jadi pegawai negeri sipil, dari mulai kerja sampai pensiun juga gak bisa dapat 10 miliar nih pendengar. Iya kan? Baik. Pendengar, praktek membakar lahan untuk membuka atau membersihkan lahan ternyata memiliki konsekuensi hukum yang berat. Ancaman pidana dan denda diatur dalam beberapa undang-undang. Dan hal ini sebagaimana DLHK Sulawesi Selatan menegaskan, penanganan karhutlah merupakan amanat konstitusi dan undang-undang. Dan aturan ini tersebar di beberapa regulasi lingkungan dan kehutanan nasional. Ya, mencegah dan melakukan kegiatan penanganan karhutla itu merupakan amanat konstitusi dan undang-undang. Ya, sebagaimana disampaikan Agung Acemain S.Hud, M.Sc., IPM, fungsional ahli madya DLHK Sulawesi Selatan dalam acara Green Radio RRI Pro 1 Makassar. Nah, pendengar, disebutkan aturan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, KUHP, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 69 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana melarang setiap orang membuka lahan dengan cara membakar. Ya. Pelanggar dapat dijerat hukuman 3 hingga 10 tahun penjara, pendengar. Nah, itulah pendengar, semuanya ini sudah ada tercantum dalam undang-undang. Ancaman sanksinya yaitu 3 sampai 10 tahun penjara dan denda 3 sampai 10 miliar rupiah. Sanksi serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Ancamannya yaitu 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar. Nah, jadi ini aturan sudah ada, ya pendengar, ya. Aturan bagi pembakar Bagi mereka yang membuka lahan dengan cara membakar, berarti ini sudah bisa dijerat dengan hukuman karena semuanya sudah ada diatur. Jadi sekali lagi untuk Anda para petani yang mau membuka lahan, jangan dengan membakar ya. Ya syukur-syukur ketika Anda bakar lahan, ya kalau kebakarannya kecil, lahannya kecil, tapi kalau sampai menjadi permasalahan besar, wah bahaya ya, hati-hati. Ini undang-undangnya sudah ada, ini bukan undang-undang yang baru dibuat di tahun ini. Ya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang kemarin-kemarin seperti Sumatera dan Kalimantan. Tapi undang-undang ini sudah ada, ya dari tahun pembuatannya di tahun 1999, tahun 2009 ya, semuanya ada itu, pendengar. Jadi waspadalah bagi Anda pelaku pembuka lahan, pembuka perkebunan, jangan sampai melakukan pembakaran. Undang-undang ini sudah diterapkan ya. Kalau sampai ketangkap tangan Anda membakar, membuka hutan atau membuka lahan dengan cara membakar, maka ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda 10 miliar siap menanti Anda. Bahaya kan? Nah, Anda mampu bayar denda 10 miliar? Saya rasa tidak ada ya. Kalau kalangan pegawai negeri sipil ya, di kota Ambon semuanya kalau didenda 10 miliar mana mampu dia ya? Tidak ada. Tidak ada pegawai negeri sipil atau petani yang punya uang ya, simpanannya sampai 10 miliar. Ya, kecuali mungkin pengusaha-pengusaha besar ya. Kalau mungkin 10 juta ada ya. Ada di rekening, tapi kalau 10 miliar enggak ada. Kalau ada ya pasti mungkin satu atau beberapa saja ya. Tapi rata-rata ya semua kekuatan pegawai negeri sipil begitu ya, apalagi petani ya. Petani di zaman sekarang ya susah-susah gampang, jangan kan 10 miliar, mencapai 1 miliar saja masih tanda tanya. Iya benar, ini fakta ya, bukan bicara rekayasa-rekayasa dan lain sebagainya pendengar. Nah, penegakan hukum dilakukan secara sinergi lintas instansi, melibatkan polisi kehutanan, PPNS, hingga balai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkedudukan di Makassar. Ya, bukan saja Makassar ya pendengar ya, seharusnya ini juga diberlakukan di seluruh daerah. Iya, para pemangku kepentingan ini jangan cuma duduk santai ya, jangan cuma duduk di belakang meja. Iya, berkelilinglah, berpatrolilah, pantau terus hutan-hutan yang ada, jangan sampai ada masyarakat ya membakar hutan. Nah, gitu. Apa fungsi dari Dinas Kehutanan dengan polisi kehutanannya? Nah, itu ya mereka yang punya tugas untuk mengawasi, memantau hutan-hutan, gitu ya. Apalagi di situasi-situasi seperti ini, ya harus lebih banyak turun ke lapangan, ya bukan hanya duduk manis di kantor, ya. Ya orang Ambon bilang apa, kalau kedara atau kesana kemari, loleng-loleng sana, loleng sini, begitu. Nah, iya kan pendengar? Baik, kita lanjut dulu, masih di Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk sore ini.

0: Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar.

0: bijaksana, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekadar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara,

Saat ini pendengar kami bersama dengan Anda di program musik dan informasi untuk Maluku sore ini. Dan baik, informasi saya hadirkan dulu dan saya gelar sesi ini sampai nanti jelang tanda waktu datangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Baik, pendengar, dari laman informasi kami di rri.co.id, informasinya saya turunkan untuk Anda. Nah, pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa adanya 95 korporasi atau perusahaan yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Presiden meminta para penegak hukum segera mengusut dugaan pelanggaran itu dan membuka kemungkinan segera dicabutnya izin mereka jika terbukti sah. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi itu diterimanya langsung dari Kapolri. Dan kita menemukan bahwa banyak kebakaran hutan ini diperparah oleh manusia-manusia tertentu. Demikian disampaikan Presiden Prabowo ketika menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta kemarin. Kapolri telah melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar. Mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kepala negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan itu. Ia meminta aparat tidak ragu untuk menindak secara tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Saya pun sudah memberikan petunjuk kepada Kapolri, usut terus, jangan ragu-ragu siapa yang ada di belakang mereka, sikat. Presiden menegaskan pemerintah dapat mencabut segera izin korporasi apabila bukti pelanggaran sudah dikantongi. Pencabutan izin itu menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atau dalang di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut. Informasi lainnya, warga desa di Karangtengah, Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa harus mengkonsumsi air keruh yang berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis yang terjadi akibat kemarau yang berlangsung selama 5 bulan berturut-turut yang melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Simanseuri karena tidak memiliki sumber air bersih lain. Alhasil air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk dimasak dan diminum. Dan ini sudah 5 bulan kami mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh karena air sumur sudah tidak ada lagi, alias sumur sudah kering. Bantuan dari pemerintah juga tidak ada sampai saat ini, belum kami terima. Demikian disampaikannya. Ia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Simanseuri yang keruh, berbau dan berwarna hijau berisiko bagi kesehatan. Iya, kami memang tahu airnya kotor dan bau dan berwarna hijau. Tapi kami endapkan dulu selama 3 hari, kemudian disaring sampai bening. Setelah itu baru kita masak atau rebus. Ia menyadari bahwa penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit, gatal-gatal, dan gangguan lainnya. Bahkan sejumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut untuk mandi. Ya, otomatis kita akan menderita gatal-gatal pada kulit, dan itu pasti. Namanya juga air kotor. Tapi mau gimana lagi, daripada kita mati kehausan, kita harus penuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa harus mengkonsumsi air kali yang keruh tersebut. Ia pun berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka. Pasalnya, bantuan itu sangat dibutuhkan untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau yang terjadi. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan, pihaknya rutin menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Ia menghimbau perangkat desa hingga RT di wilayah terdampak untuk segera melapor ke BPBD jika ada warga yang membutuhkan bantuan air bersih, katanya.

0: Ya, baik pendengar yang masih tetap mendengarkan kami di program Musik dan Informasi sore ini, kita segera akhiri sesi ini. Terima kasih pendengar untuk perhatian Anda. Dan saat ini, dalam hitungan beberapa detik, tibalah saat waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat sore kepada para pendengar kaum muslimin. Saatnya kita sambut azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Ibnu Sina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tisu 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tisu 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas harga.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan,

0: bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk terus bersama dengan kami dan akhirnya sama-sama kita masuki nuansa Maluku malam ini untuk wilayah Indonesia Timur, wilayah Kota Ambon, sekitarnya dan Maluku pada umumnya. Ya, baik, selamat malam saya menyapa pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur dulu dan tetap mengucapkan selamat sore bagi pendengar yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan salam sehat lagi. Mudah-mudahan sampai dengan memasuki suasana di malam ini, Anda tetap ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam nuansa sukacita. Mengawali kebersamaan kita di sesi Maluku malam ini, pendengar, kita buka kembali lembaran musik dan informasi hingga nanti ke pukul 19.30. Sekaligus di pukul 19.30 itu nanti kami hadirkan program acara kami yaitu Mimbar Agama Malam. Dan nanti akan hadir juga paket renungan di sesi Mimbar Agama Malam tersebut. Kemudian nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti, seperti biasa akan hadir program Sandiwara Radio atau Drama Radio. Warta berita nanti seperti biasa di pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Setelah itu ada program acara Ruang Rindu, dan Ruang Rindu malam ini kami hadir lagi dengan tema lagu-lagu nostalgia. Untuk Anda pecinta lagu nostalgia, sebentar malam saatnya untuk Anda bersama kami di Ruang Rindu di hari ini. Baik pendengar, dan acara kita akan berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Saya bagi dulu musik dan informasi untuk malam ini untuk Anda pendengar.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Walaupun malam ini di musik dan informasi pendengar, saya hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda. Masih dari dalam negeri,

Ya, pertama kita update dulu informasi terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang sudah mulai membuahkan hasil, ditemukannya sejumlah korban, di mana berdasar tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban akibat karamnya atau terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain pencarian korban, tim SAR juga mulai mempersiapkan proses pengangkatan kapal yang berada di dasar laut. KMP Virgo Transport 8 rencananya akan diupayakan untuk diangkat dari dasar laut ke permukaan. Proses pengangkatan kapal tersebut membutuhkan persiapan dan mekanisme khusus mengingat posisi KMP Virgo Transport 8 ini berada di dasar laut. Tapan ini juga menjadi bagian dari penanganan kecelakaan kapal selain pencarian korban. Tim investigasi berhasil mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam investigasi KMP Virgo Transport 8. Di investigasi dilakukan karena muncul sejumlah pertanyaan mengenai kapal yang disebut relatif cepat miring hingga terbalik. Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS Raja Oloan Saud menjelaskan, penggunaan rampa samping dapat berdampak terhadap konstruksi kapal, katanya. Sementara itu masih dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8, di mana perwakilan pengelola kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa bertemu langsung dengan keluarga korban. Selain meminta maaf dan memberikan santunan, perwakilan pengelola kapal Virgo mengaku akan kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum. Pertemuan dilangsungkan di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin kemarin sore. Kuasa hukum perusahaan mengatakan sejumlah saksi sudah diperiksa mulai dari manajer operasional, general manajer, nahkoda hingga sejumlah ABK. Pihaknya mengaku tidak akan menghambat jalannya penyidikan yang akan dilakukan. Sementara itu dari persidangan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, di mana pendengar aliran dana hingga alokasi dan jatah kuota haji disebut mengalir ke berbagai pihak. Dalam pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di PN Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Namun sejumlah pihak di dalam persidangan malah membantah hingga mencabut kesaksian bahwa bekas Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menerima bagian, katanya. Dalam kasus ini, Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan KPK pada Januari 2006. Statusnya naik menjadi terdakwa saat perkara ini disidangkan pada 11 Agustus. Tak hanya Yakut, ada tiga yang lainlah juga menjadi terdakwa. Mereka adalah Stafsus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kemudian Direktur Operasional Maktour Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudah Eksakti Utama Asrul Aziz Taba. Mengacu pada dakwaan yang dibacakan jaksa, keempat terdakwa itu disebut merugikan negara hingga 622 miliar lebih. Selain itu, perbuatan mereka juga disebut memperkaya diri dan sejumlah pihak. Dalam persidangan, Yakut mengajukan eksepsi dan membantah semua tuduhan jaksa. Namun majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menolak pengajuan itu karena dinilai telah masuk ranah pembuktian pokok perkara. Sejumlah saksi yang mencabut kesaksian bahwa bekas Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menerima bagian korupsi, mungkin ini sebuah rekayasa atau trik yang dimainkan agar membebaskan Yakut dari tuduhan tersebut. Namun ini baru permulaan, bukan berarti Yakut akan lolos begitu saja. Ia tetap menjadi tersangka. Perkara pun berlanjut, agenda pemeriksaan saksi dilakukan sejak awal September hingga Kamis kemarin. Jaksa kemudian mengajukan 303 saksi yang terdiri dari pihak Kementerian Agama, pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, dan 7 ahli. Salah satu yang diperiksa juga adalah bekas Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo untuk mengkonfirmasi pertemuan yang berlangsung di Arab Saudi terkait kuota tambahan dari pemerintah Arab. JPU KPK mendakwa Yakut
mengatur kuota haji 2023-2024. Ia diduga melakukan korupsi bersama dengan staf khususnya yakni Alex dan dua pengusaha penyelenggara ibadah haji, yaitu Ismail Adam dan Aslo Asistaba dengan berbagi-bagi aliran dana. Pengaturan kuota haji dilakukan untuk memenuhi permintaan dari penyelenggara ibadah haji khusus PIHK agar memperoleh porsi dari tambahan kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari 2023. Saat itu Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000 yang dibagi untuk kuota reguler sejumlah 203.320 dan haji khusus 17.680. Secara persentase, pembagian ini sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengabarkan ada tambahan sebanyak 8.000 kuota. Dari pembahasan Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR pada Mei 2023, kuota tambahan itu untuk jamaah haji reguler. Namun, pemilik maktur disebut jaksa ingin mendapat keuntungan bagian dari kuota tambahan itu, lalu kemudian menghubungi pejabat Kemenag. Dari sini, percepatan keberangkatan tanpa masa tunggu juga dilakukan agar kuota haji khusus yang semula sudah dialokasikan beserta tambahannya dapat terserap semua. Dan ini merupakan sebuah pemufakatan jahat yang merugikan negara 622 miliar lebih.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di malam ini. Pasti kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara-acara kami selanjutnya untuk Maluku malam ini. Setelah tadi di musik dan informasi, saya sudah temani Anda dengan informasinya. Saat ini pukul 19.35 menit. Langsung saja kita akan lanjut ke acara kami selanjutnya, yaitu di acara Mimbar Agama malam ini. Edisi Sabtu 19 September 2026.

Shalom pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Seksi Bimas Kristen, dengan tema Menjaga Hati di Tengah Kesibukan. Bersama saya, Pendeta Marlen Payara. Siapkanlah hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari ini yang boleh kami jalani. Terima kasih karena melalui gelombang radio di hari ini, kami kembali dipersatukan sebagai para pendengar yang setia dalam satu ikatan keluarga yang indah. Tuhan, di tengah riuknya aktivitas, pekerjaan, dan segala urusan hidup kami di hari ini, kami mau mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan sapaan firman. Kami menyadari bahwa jiwa kami membutuhkan ketenangan dan kekuatan yang baru hanya berasal daripada-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan urapilah setiap hati para pendengar dimanapun mereka berada, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman yang sebentar nanti kami dengar menjadi pengetahuan, tetapi juga penuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin.

pendengar yang diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42, dengan judul Menjaga Hati di Tengah Kesibukan. Pendengar yang terkasih, mari kita jujur sejenak, kapan terakhir kali kita merasakan benar-benar tenang di tengah-tengah kesibukan ini. Di zaman sekarang ini kata sibuk sudah menjadi menu makanan kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita langsung dikejar oleh jam kantor, urusan dapur, mengantar anak ke sekolah, hingga tumpukan pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Terkadang, karena terlalu sibuk, kita merasa waktu 24 jam dalam sehari itu tidak cukup bagi kita. Nah, situasi seperti ini ternyata juga dialami oleh dua orang bersaudara di dalam Alkitab. Lewat pembacaan kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yaitu Marta dan Maria, saat mereka menerima kunjungan tamu yang sangat istimewa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan bahwa Marta sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ia ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ia memasak, ia membersihkan rumah, ia mondar-mandir, dan ini niat yang sangat mulia. Tetapi di sudut ruangan yang lain, adiknya yang bernama Maria justru memilih duduk diam di dekat kaki Yesus. Maria terpaku dan fokus, serta mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Melihat keadaan adiknya yang begitu santai, Marta mulai kesal. Dengan wajah yang lelah dan nada protes, Marta mengeluh kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani sendirian? Suruh dia membantu aku." Pendengar yang dikasihi Tuhan, keluhan Marta tadi seringkali menjadi keluhan kita juga saat ini. Ketika kita mulai dengan kelelahan dalam rutinitas hidup, namun mari kita dengar apa jawaban Yesus yang begitu lembut tetapi mendalam. Yesus berkata, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya." Lewat teguran kasih yang dilakukan Yesus ini, maka ada dua pesan penting yang ingin menyapa ruang dengar Anda di saat ini. Yang pertama, jangan biarkan kesibukan merusak damai sejahtera di hati kita. Tuhan Yesus tidak menyalahkan pekerjaan Marta. Menjadi orang yang rajin dan bertanggung jawab itu sesuatu yang baik. Namun kesalahan Marta ialah ia memberikan kesibukan-kesibukan itu merubah kekhawatirannya dan juga merasuki hatinya. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai mudah kesal dan mulai menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Yang kedua, duduk di kaki Yesus adalah kebutuhan utama. Apa yang dilakukan Maria bukanlah kemalasan. Maria tahu mana prioritas. Ketika sang firman hidup ada di depan matanya, ia memilih untuk mengisi jiwanya terlebih dahulu. Pendengar yang terkasih, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita di luar sana hanya akan berdampak maksimal jika bersumber dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa memberikan kasih kepada orang lain jika tangki rohani kita sendiri kosong kering karena kita jarang berdoa dan membaca firman Tuhan. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang cekatan dan rajin bekerja seperti Marta. Namun Tuhan juga merindukan kita memiliki hati seperti Maria
di dalam diri seorang Martha. Artinya apa? Silahkan kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita giat berbisnis, mengurus keluarga, dan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Tetapi pastikan hati kita tetap tenang, berserah, dan selalu menyediakan waktu untuk duduk di kaki Yesus setiap hari melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Kesibukan tangan kita jangan sampai merampas kedekatan hati kita dengan Tuhan. Seluruh aktivitas kita lakukan, alangkah baiknya kita memilih waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam seluruh tugas dan aktivitas kerja dan pelayanan kita, di mana saja kita berada. Amin.

Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini dalam mimbar agama Kristen saat ini, mari kita satu hati, kita merendahkan diri di hadapan takhta kasih karunia Allah, dan kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena hari ini kami telah diingatkan melalui firman-Mu untuk selalu menjaga kedamaian hati dan mengutamakan kedekatan dengan Tuhan di tengah segala kesibukan kami. Saat ini Tuhan, melalui gelombang radio ini, kami menaikkan syafaat kami untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang saat ini mungkin sedang merasa lelah, khawatir, dan tertekan. Kami berdoa bagi pendengar kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, dan pergumulan di tempat kerja. Berikanlah kekuatan, berikan jalan keluar, dan kedamaian yang melampaui segala akal. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Melalui siaran ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Berikan kekuatan bagi fisik mereka, hiburkan hati mereka Tuhan. Berikan juga hikmat serta kesabaran bagi keluarga maupun tim medis yang merawat. Kami berdoa juga Tuhan bagi tugas pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Berkatilah apa saja yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu hari ini. Berkati para pekerja, petani, nelayan, pedagang, karyawan, pegawai swasta maupun aparatur sipil negara. Biarlah etos kerja yang jujur, penuh integritas dan bertanggung jawab senantiasa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Berikanlah hikmat, keadilan dan ketulusan hati kepada para pemimpin kami dalam mengayomi masyarakat. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa kami di tengah segala perbedaan yang ada, agar kedamaian dan kesejahteraan senantiasa melingkupi tanah air kami tercinta. Kami berdoa untuk stasiun radio RRI. Tuhan, terus pakai media ini sebagai sarana yang memancarkan kebaikan, kedamaian dan informasi yang membangun bagi masyarakat di luar sana. Berkati setiap pemimpin, penyiar, operator, dan seluruh staf yang terlibat, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan sukacita di dalam melayani. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi Kementerian Agama Kota Ambon teristimewa seluruh pelayanan masyarakat di seksi bimbingan masyarakat Kristen. Tuhan, kami mohon berkat-Mu melimpah atas Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, Kepala Seksi Bimas Kristen, beserta seluruh staf, pegawai dan penyuluh agama yang bertugas. Berikanlah mereka semua kesehatan yang baik, hikmat yang turun daripada-Mu Tuhan, serta kesabaran dalam menjalankan roda birokrasi dan pelayanan keagamaan di kota ini. Urapilah setiap program kerja yang mereka rancang agar dapat berjalan dengan baik dan berdampak nyata bagi pertumbuhan iman jemaat di Kota Ambon. Pakai Bimas Kristen Kemenag Kota Ambon menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk merajut kerukunan, mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat. Berkat berikanlah rasa persatuan dan integritas yang tinggi dalam setiap pelayanan yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, seutuhnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Haleluya. Amin.

Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 1.
1: Ya, pendengar umat Kristiani yang berbahagia dan diberkati Tuhan, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti paket mimbar agama malam. Untuk saudara umat Kristen, Protestan di mana saja berada, tadi sudah tampil mimbar Kristen Protestan yang mana malam ini diantarkan tadi. Ya, diantarkan tadi oleh Pendeta Marlene Payara dengan judul Menjaga Hati. Sebelum kita berpindah ke acara lainnya, saya kembali mengucapkan selamat malam untuk saudara umat Kristiani. Shalom, salam sejahtera. Selamat malam pagi, malam kunci usbu Anda, dan selamat menyambut datangnya hari Minggu dan hari besok untuk kembali

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim Bu.
1: Sebentar.
0: Apa Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Saya diperlihatkan ke bayar rekeningnya.
2: Gak perlu ya.
3: Ini tidak bisa.
1: Saya hanya ingin masalah yang jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Saya relakan yang ini aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma gak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kum.

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya, menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Ya baik, kita masih temani Anda di perjalanan Maluku malam ini. Dan nanti sesaat lagi kita akan tiba di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti kita akan ikuti informasi-informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Ya, sejumlah musik tadi sudah saya perdengarkan untuk Anda, pendengar. Dan jika beberapa pesan yang sudah lewat dari ruang dengar Anda tadi. Baik, selamat menikmati suasana malam Anda. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Sementara yang mau menikmati makan malam, silakan menikmati malam Anda ya. Khususnya untuk pendengar kita ada wilayah Indonesia Barat yang saat ini baru memasuki pukul 19 ya, alias sudah masuk nuansa malam untuk wilayah Indonesia Barat. Untuk itu saya ucapkan selamat malam dan salam hangat untuk semuanya ya. Dan tetap mendengarkan kami di streaming serta di aplikasi RRI Digital. Nah baik pendengar, nanti kita akan lanjut lagi dengan acara kami mendatang setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, yaitu di Ruang Rindu. Ruang Rindu akan kami gelar selesai Warta Berita pukul 21. Dan tema untuk Ruang Rindu malam ini dengan tema lagu-lagu nostalgia 60-an 7. Ya, 60-an 70-an. Baik, mari kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dulu untuk ikuti siaran sentral Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua New Guinea. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik.

0: KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI bertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depannya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa bertahan.

0: Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Worldwide, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regina Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan.

0: Ini upaya pemerintah yang memiliki atasan maksimal dalam hal kependudukan terhadap spekulasi saham. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
1: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
2: Hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 dari Torus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat harus bercepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
4: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah pangan.
8: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima semua masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
7: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada semuanya 2.262 orang tersebut. Nah ini per RW, per 2 RW siapannya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu bisa selesai lah.
8: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
7: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.262 yang disampaikan dari Renggulok tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau data penerimaannya memang kita menerima langsung dari
8: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu. Nah ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
8: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Jaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: 1, 2, 3. Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
11: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
10: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
12: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
10: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
13: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
14: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
15: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang terjadi masalah, pengaruh dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya, inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
14: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
16: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah welcome.
14: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam, kita awali dari tiga besar suara kencana 2026 kategori feature, di mana dengan tema Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Kami hadirkan feature Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, produksi dari RRI Banda Aceh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.

0: di sekolah lainnya. Siswa datang, saling menyapa, kemudian memasuki ruang kelas. Di usia remaja, mereka sudah mulai memikirkan satu pertanyaan penting. Apa yang ingin dilakukan setelah lulus sekolah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, namun bagi sebagian siswa sekolah rakyat, jawabannya menyimpan perjalanan panjang tentang keterbatasan, tentang harapan keluarga, dan tentang keinginan untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Salah satunya adalah Naila, siswi sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas. Di tengah rutinitas belajar, ia mulai menyusun mimpi dan menentukan arah masa depannya.
1: Karena ada sekolah rakyat ini, kayak ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk di sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syabika berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah problem hidup izin lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah nggak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
0: Usia yang semakin dekat dengan dunia setelah sekolah, mimpi bagi Naila bukan lagi sekedar cita-cita. Ia mulai menjadi tujuan, sesuatu yang ingin diperjuangkan melalui pendidikan yang sedang dijalani. Begitu juga bagi Nabila. Pengalaman belajar di sekolah rakyat juga menghadirkan cerita tersendiri, bukan hanya tentang pelajaran di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana sekolah menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan.
1: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, menanam tanaman buah gitu, kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya terpenuhi sih, sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak

mungkin memiliki mimpi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki satu kesamaan, keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di usia mereka sekarang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi semakin penting. Sebab setelah SMA, pilihan hidup akan semakin luas. Kuliah, bekerja, mengembangkan keterampilan, atau memilih jalan lain yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Dan untuk sampai ke sana, mereka membutuhkan

0: belakang setiap anak yang bersekolah. Selalu ada keluarga yang ikut berjuang, ada orang tua yang menaruh harapan, ada doa yang dipanjatkan, dan ada keinginan sederhana agar anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Ibu Indrawati adalah salah satu orang tua yang melihat pendidikan sebagai jalan penting bagi masa depan anak.
1: Saya kerja sesuai itu tidak menentu. Hari ini ada, satu minggu lagi nggak ada. Siapa yang suruh, ada yang butuh. Mau yang pagi, cabut, rumput. Tapi nggak ada yang pasti, nggak menentu. Kadang-kadang si Agnes di sekolah nggak ada jajan. Kamu ingin harap saya dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti keluarganya. Kamu rasakan, sudah kami jadi guru kami. Insya Allah dia jangan jadi guru kami lagi. Untuk kami harapkan dari pemerintah, jangan putus anak kami di tengah jalan. Anak kami bisa sukses.

sederhana. Anaknya dapat menyelesaikan pendidikan, memiliki keterampilan, memiliki pilihan, dan mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi keluarga, pendidikan bukan sekedar kewajiban. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak.

0: proses pendidikan tersebut. Ada para pendidik yang setiap hari mendampingi siswa. Mereka tidak hanya berhadapan dengan buku dan materi pelajaran, tetapi juga dengan karakter, kebutuhan, potensi, dan cita-cita setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat Ilza Safriyadi mengatakan, pendidikan sekolah rakyat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian siswa.
1: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.

0: Setiap siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, termasuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah lulus SMA. Membangun masa depan anak-anak tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki peran untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan terus diperkuat. Di Aceh Besar, keberadaan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, melihat pendidikan sebagai salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan.
1: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat, bukan hadir dalam satu dekade. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya, ada hasil yang mau kita lihat.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: Iya, pendengar, selamat malam. Kita jumpa di acara kesayangan kita di Ruang Rindu. Saat ini tepat pukul 22. Ya, pukul bukan pukul 22, tapi pukul 22. Oke, alias jam 10 malam. Maka acara kita Ruang Rindu dengan tema lagu nuansa nostalgia 60-an 70-an saya buka untuk Anda. Pecinta acara Ruang Rindu, saya undang segera ke jalur telepon kami di 3834921 0911-383-4921 ya. Langsung saja bergabung di line telepon kami yang sudah saya siapkan, atau memilih ke jalur WhatsApp di 0813-5624-5886 0813-5624-5886. Selamat malam pendengar semuanya di seluruh penjuru tanah air, pecinta acara Ruang Rindu. Ya, malam ini di Sabtu, malam Minggu 19 September 2026 saya bersama dengan Anda ya. Sampai nanti di pukul 23 lebih 15 menit ya pendengar. Saya kasih range waktu sampai di 23.15. Siapa tahu malam Minggu malam panjang, jadi ya otomatis orang bilang harus sedikit panjang lah acaranya gitu. Ya iyalah dikasih panjang ya. Nah, saya mengundang satu persatu untuk pecinta acara Ruang Rindu. Sekali lagi untuk lagunya, tema tahun tema nostalgia tahun 60-an 70-an. Nah, jangan hanya sebatas salam menyalami, jangan sebatas hanya kirim-kirim salam. Kita cerita-cerita lah, cerita singkat-singkat saja lah ya. Oke, line telepon 3834921 sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu. Saya menyapa dulu, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, terputus. Iya, yang sempat terputus tadi silakan di double ya. Oke. Silakan ditelepon kembali di line telepon 3834921 ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah tersambung. Halo.
1: Halo,
0: Ruang Rindu, selamat malam. Iya, dengan siapa? Halo.
1: Sudah ada feedback.
0: Iya, sudah mantap ya. Oke.
1: Oke, Kadir, selamat malam. Selamat bermalam di malam hari ini.
0: Iya.
1: Hai, selalu memberkati. Baru dari hari jadi radio sampai sekarang baru Fadil muncul di malam minggu ini.
0: Iya ya. Iya, berarti istirahat dulu lah.
1: Iya, betul. Ya, waktu
0: dong. Oke, baik.
1: Drama yang ada di apa? Jadi sutradara di drama radio itu ini bagus, apalagi drama legenda yang kisah Tanjung Marta Pons itu sama dengan ini.
0: Oh, kisah Tanjung Marta Pons.
1: Iya, waktu kakak Cacanita dong ke rumah sini tuh. Dia bilang Anita jadi penjual sabu itu. Belum ketawa.
0: Oh iya.
1: Kita bilang saya Cacanita sebagai penjual sabu Mama Marta.
0: Iya, Nona Marta jalan jual sagu.
1: Angkoso.
0: Iya.
1: Terus kadene sebagai pembeli satu. Pembeli sagu pertama, pembeli sagu.
0: Oh, memang.
1: Kios Kuse Jati Mamilit.
0: Iya.
1: Yang jadi Mamilit itu Ibu Sambaso kan?
0: Iya, betul.
1: Ibu Sam sudah pensiun.
0: Iya, Ibu Sam sudah purna bakti, sudah pensiun. Iya.
1: Yang jadi batanya Marta itu yang
0: disini. Iya, betul sekali.
1: Di depan sini sih
0: betul. Oke.
1: Iya, kata selamat malam. Drama itu kalau ketok bisa cerita itu seperti cerita dulu.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu bisa bikin drama itu.
0: Iya. Betul kalau ada punya cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dulu, ya bisa disadurkan kembali dalam bentuk ini drama.
1: Cerita-cerita itu. Jadi apa cerita-cerita itu bisa bikin di drama radio.
0: Iya, betul itu, betul.
1: Ada bisa cerita satu itu cuma pendengar kalau ada pendengar itu kisah itu seorang nama dengan bapak itu dong melaut terus mencari ikan, jadi dia meninggalkan dia punya anak yang pertama dengan anak yang kedua itu, terus mungkin sampai di laut itu dia punya ayah dia hela ikan saya saja.
0: Iya.
1: Terus mungkin waktu tidak ada rezeki dia hela seekor, terus dia punya istri itu dia timba air dari hidung punya dalam perahu itu, dalam perahu itu lah dia angkat ikan seekor itu, terus dia buang makan di dalam warma sebulan sehingga di darah. Dia tanyakan dari kepada istri pulang dan sudah saya telah bikin kata begitu. Tiba-tiba dia bilang itu tunggu terus tiba hari itu dari akan tiba dia makan di sana, dia bilang sudah lalu kami dia bilang wah kalau begitu kita pengangguran di laut dia suka jatuh dia dalam warma sih. Terus dia jadi seperti putri duyung begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Agak cerita begitu. Itu bisa bikin pare.
0: Bisa gampang itu.
1: Itu dulu kakak yang ngambil dedeng masuk malam ini sama malam minggu.
0: Iya.
1: Ruang rindu di alamatnya masing-masing.
0: Iya. Yeah.
1: Kecuali pertama KDD yang sementara tugas. Juga buat kakak Yaya, Mama Kopi, Bunda Yos,
0: Balu Bun,
1: sekarang panjang sana juga.
0: Iya, betul. Lagi monitor beliau.
1: Selamat malam minggu.

0: Kalian bisa
1: ya.
0: Minta satu lagu dari
1: lagu apa?
0: Edisi Litonga dia pulaku.
1: Edisi Litonga.
0: Dari.
1: Hah? Kini.
0: Edisi Litonga dia punya lagu Kini Kusadari.
1: Oke, baik.
0: Oke,
1: jadi kusadari sendiri. Ada
0: punya teman-temanku, Kak Ucen, Kak Gama, Padli, Kak Dea, yang sudah setelah selama bermalam ini sudah setelah berdua. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Deden.

0: Penelpon kita yang pertama dari kawasan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Tengah-Tengah. Ada Bung Deden. Iya, saya Dede, di sini Dede, di sana Deden, ya. Beda-beda gitu ya. Oke, baik. Diundang lagi. Dinantikan lagi kehadiran penelpon kita selanjutnya. Saya ingatkan, lagu yang bisa Anda pilih yaitu lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu mancanegara era tahun 60-an, 70-an. Karena malam minggu biasanya kita dengan nostalgia. Oke, baik, malam ini ada pendengar kita yang lagi memantau dari jarak jauh. Bang Bolung, halo Bang, apa kabar? Iya, saya naksir deh tato pada tangannya tuh Bang Bolung. Bagi-bagi dong tatonya Bang. Yes. Selamat malam minggu ya Bang ya. Semoga Depok dan sekitarnya baik-baik saja ya. Oke. Salam juga untuk Mbak Desi yang lagi ikut monitor di malam ini. Selamat malam minggu. Salam sehat selalu. Kita ditemani dengan Billy Faun loh ya. Billy Faun dengan Sail Along Silvery Moon. Halo, Ruang Rindu. Ya, halo, Ruang Rindu malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Batu Meja.
1: Kok masa sudah kenal?
0: Ya, tetap ingat di hati.
1: Oh, jauh di mata tapi dekat di hati.
0: Ya. Siapa bilang? Tidak jauh di mata, semuanya dekat. Dekat di mata, dekat juga di hati.
1: Oh, begitu.
0: Karena setiap hari kan lihat di sini. Jadi tetap dekat di mata, dekat di hati gitu. Oke, apa kabar?
1: Datang ke bayi saja.
0: Iya. Bagaimana tuh?
1: Dokter Cinta dah saya ngada ya.
0: Aduh, malam minggu nih jangan ganggu Dokter Cinta. Dokter Cinta pun jadwal sendiri. Tahu toh.
1: Itu sudah.
0: Kalau malam minggu jangan ganggu Dokter Cinta. Dokter Cinta lagi jalan apa? Kunjungi pasien-pasien cintanya.
1: MM.
0: Oke.
1: Kata malam nih.
0: Baik, silakan.
1: Salam buat kata yang lagi bertugas. Selamat malam. Selamat bertugas sampai pulang bertemu keluarga dengan selamat. Buat ketumpung Ome. Adik di muka tuh ada masih jual bensin kapal kakak.
0: Iya.
1: Om Berkam dah sempat lah turun lagi tuh kakak tuh 2 minggu.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Om Berkam memilih lagi apa pedicure and medicure di rumah.
1: Telepon HP aktif kakak tapi saya pernah mau angka.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Baik. Kalau Om Berkam sih.
1: Berkam bagaimana kakak?
0: Kalau Om David Berkam sih nggak ada ya, cari Om Lionel Messi juga.
1: Kata lanjut
0: deh. Oke, baik, lanjutkan.
1: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat yang di Namlea sana tuh, Namlea tuh cerewet banyak lagi kata ya.
0: Itu sudah. Mulu.

0: mulus satu.
1: Sebelum kakak.
0: Ya gimana?
1: Bunda Eva.
0: Bunda Eva.
1: Masih di Ternate kak, di mana nih kakak?
0: Sudah berada di Ambon dan sekitarnya.
1: Sekarang Bunda Eva di Ternate mana kakak? Antara di Ternate mana tuh?
0: Aduh, Bunda Eva saya bilang lagi. Kata Ternate sebelah mana tuh? Tapi coba bilang di sana saja di Maluku Utara Ternate.
1: Oh, jadi sekarang sudah di Talake.
0: Sudah kembali ke Talake. Dari Ternate kembali ke Talake.
1: Dari Ternate bawa apa Bunda Eva?
0: Beta belum dapat nih.
1: Ih, selama ini kok masa belum dapat oleh-oleh?
0: Iyo, asal bilang kata nanti dapat oleh-oleh. Siapa tahu mana, tunggu-tunggu belum.
1: Oleh-oleh apa tuh kakak, kasih bagia juga bagi Ternate.
0: Itu yang ada bilang-bilang tuh ya, bagia Ternate aja, tapi belum.
1: Bagi Ternate tuh mahal apa? 60 kakak, satu plastik itu.
0: Iya, 60 saja tuh, satu orang sekali.
1: Sama deh Iwan bilang 20 ribu saja mau, masih kecil tuh.
0: Itu lah.
1: Buat Iwan bersama adeknya yang lagi tidur, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Iwan punya mama, papa, sama kakaknya yang ada di Wasu, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Besok hari Minggu bangun tempo tugas buat mamanya. Buat Papa One, selakor bareng istrinya juga yang ada di Wasu, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu.
0: Oke, baik.
1: Buat Bapak Nus, selakor lagi kata bareng keluarga di pasar sana, selamat malam, saya pernah dengar-dengar kata telepon di sini juga saya lagi.
0: Itu.
1: Iya.
0: Dekat dan jauh sama saja.
1: Sama saja.
0: Iya. Baik, lanjut.
1: Buat Ayu, bareng keluarga juga yang ada di Mas Tohi, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Yang ada di Wai juga, di Suli, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat dokter cinta, dokter cinta. Dokter cinta dan cuma santai-santai saja, hahaha terus.
0: Dokter cinta happy terus.
1: Iya, kalau lewat kakak yuk. Dong rapat tali.
0: Itu sudah.
1: Jadi ganggu.
0: Oke.
1: Dewa gila masuk dulu om Dewa.
0: Nah kita tunggu-tunggu sedikit lagi.
1: Itu sekarang masih cerewet namanya sudah iya.
0: Tunggu sedikit lagi. Ini par bikin rame malam minggu nih spesial.
1: Iya sekarang dia masuk tuh anjir. Sudah bareng biasa di Pro Ampa tuh.
0: Iya
1: itu juga kakak ya lagu situ juga
0: lagu apa tuh kira-kira masih ingat
1: pokoknya kakak putar sah.
0: Kakak putar supaya
1: hibur orang yang ada di muka RR itu tuh.
0: Oh iya
1: bensin tuh
0: baik ya
1: kadal tuh Cio
0: itu sudah lagu-lagu Bagadang Sadiki juga oke
1: okay. Iya
0: siap
1: yuk kakak begitu juga
0: baik terima kasih.

0: Instrumennya enak ya. Ketika dengerin instrumen seperti gini, saya jadi ingat di beberapa tahun pertama ketika ada bersama Pro 1 dari Ambon, saya biasanya kalau kebanyakan apa ya, sementara lagi ngomong di udara itu, ngomong di depan, ngomong di mic itu, selalu dibackingi dengan instrumen-instrumen Billy Vaughn ya, kemudian instrumen dari apa, beberapa pemusik terkenal, saya sudah agak lupa namanya ya, tapi untung saya diingatkan oleh orang-orang tertentu dengan instrumen-instrumen seperti ini agar jangan sampai dibiarkan membeku gitu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Bang
0: Fe. Luar rindu malam.
1: Lagu rindu memori lewat.
0: Lewat lagu. Iya, Ayu, apa kabar?
1: Kabar kita sehat, baik, selalu.
0: Kabar baik, sehat.
1: Sehat. Selalu sehat.
0: Iya. Terus lagi apa nih?
1: Lagi sementara ini apa, lagi belum serat sih. Lagi sementara masak. Masak telurnya. Kita belum makan, ini sedikit lagi
0: ngobrol. Ah, belum makan malam.
1: Iya. Yeah.
0: Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi baru makan malam biar. Tidak begitu lapar.
0: Oke, okay, baik. Iya.
1: Oke, sehat ya.
0: Sehat, sehat. Saat ini lagi yeah, dalam kondisi yang 100%
1: sehat.
0: Sehat, amin.
1: 100%. Tapi di Ambon masih panas lah ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, beberapa daerah semuanya masih panas. Tapi saya pernah tahun ke Padang. Pada itu mereka dia hujan juga di sana sih. Tapi hujannya lumayan ya. Belum mulai hujan, tapi mudah-mudahan di wilayah Indonesia Maluku juga bisa tahan bisa hujan kembali.
0: Oke, baik.
1: Oke, selalunya dari Willingly saja.
0: Lagu Willingly, Willingly.
1: Ya, lost toh.
0: Ya, oke, okay, baik.
1: Oke, soalnya buat Bu Yaya tadi, terima kasih. Kemudian juga buat Bang Dewa, kemudian Bang Dewa. Biasa yang dari Manado juga. Ya, mungkin Pak Widya dari Tokyo juga, kalau yang wanita bisa bergabung. Kemudian buat siapa lagi ya?
0: Ya.
1: Saya rangkul aja sama ya buat semua yang mendengarkan ya. Fabi, Muna Mardi juga yang ada di Pasar dan di Suli. Kemudian sama sama sehat, selamat malam saja untuk semuanya dan senantiasa berbagi ya, itu aja.
0: Oke.
1: Okay, Bang Dave, terima kasih, selamat juga, selamat sehat, selamat hati ya perjalanan.
0: Terima kasih.

Oke, baiklah, saya ingatkan lagi ruang rindu masih tetap berlanjut sampai nanti di 23.15 ya. Ya, malam minggu, malam panjang, ruang rindu nambah waktu lebih lama dikit ya. Mau bikin dalam bentuk pantun, tapi apa ya. Untuk Eldrin di rumah 3, Bung santai ya Bung ya. Kita break dulu Bung ya, soalnya udah 3 penelpon Bung Eldrin. Bung Eldrin di rumah 3 standby nanti kalau mau telepon di 383-4921 atau di nomor WhatsApp nanti baru saya respon setelah dua lagu saya putarkan dari sini ya, untuk Deden, untuk Kusiaya, dan juga untuk Ayu di Mas Sohe.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, kita lanjut lagi untuk sesi kedua di Ruang Rindu spesial dengan lagu-lagu kenangan atau nostalgia 60-an, 70-an. 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886 kita undang kehadiran Anda pendengar di saat ini. Baik. Halo. Ruang Rindu malam.
2: Ruang Rindu selamat malam.
1: Oke, Bunda Wiga Wonosobo, selamat malam Minggu Bunda.
2: Selamat malam Panjang.
1: Malam Panjang.
2: Thanks.
1: Ya. Udah pernah ukur?
2: Kabar.
1: Ya, kabarnya baik. Iya, malam Minggu malam panjang. Sudah pernah diukur berapa panjangnya Bunda?
2: Panjang sekali sudah. Dari hatiku sampai hatinya.
1: Oh begitu. Sebenarnya iya, kan waktu kan sama ya, satu hari 24 jam. Iya, setiap hari punya waktu yang sama. Tapi kenapa orang suka bilang malam Minggu itu malam panjang? Alasannya, jawabannya, coba.
2: Karena besoknya kan hari Minggunya hari libur.
1: Iya.
2: Menjadikan free.
1: Iya betul. Tapi waktunya kan tidak bertambah, tidak berkurang, sama 24 jam.
2: Itu kan istilah aja.
1: Tapi alasan yang paling pas kalau orang bilang malam Minggu malam panjang itu, alasan yang paling tepat sekali itu apa? Bunda tahu?
2: Nggak tahu.
1: Ya, nggak tahu ya?
2: Apa? Nggak tahu apa tahu?
1: Mau tahu atau mau tahu banget?
2: Sedikit tahu saja. dari dulunya kalau malam Minggu disebutnya malam panjang, yeah. Itu kan bagi yang punya aktivitas Senin sampai Sabtu, karena minggunya free begitu. Yeah. Kalau saya free terus ya panjang terus.
1: Oh begitu. Nggak mau yang pendek-pendek ya, mau yang panjang-panjang ya.
2: Oh iya.
1: Baik ya, soalnya kalau malam minggu kemudian malam Senin, malam Selasa, ya malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tidak dibilang malam panjang, hanya dibilang malam Minggu ya.
2: Iya, begini, kalau hari Jumat, kenapa kalau hari Jumat dibilang hari pendek?
1: Iya, karena aktivitasnya singkat gitu.
2: Lah, begitu juga kan? Sama.
1: Kalau malam Minggu, karena aktivitasnya meningkat, begadangnya banyak, begitu.
2: Iya, begadang.
1: Begadang sampai larut, sampai jelang subuh kan? Ya, jadi dibilang malamnya panjang. Iya. Coba aja gini. Yang satunya begadang, yang satunya tidur. Oh, otomatis yang tidur itu pasti rasanya kok udah bangun, udah hari Minggu ini, wah cepat sekali ya malamnya. Coba kalau begadang kan pasti lama. Jadi panjang begitu.
2: Ya, itu malam panjang bagi yang begadang ya. Betul.
1: Malam panjang baru bagi yang begadang. Tapi yang tidak begadang ya biasa saja, singkat gitu. Oke. Okay. Karena alasannya ketika di malam Minggu itu durasi orang beraktivitas itu sedikit mengalami tambahan atau bertambah gitu. Banyak yang begadang, bahkan ada juga yang tidak tidur sampai subuh gitu. Jadi malamnya terasa panjang. Saya yang biasanya.
2: Kalau enggak malam Minggu juga begadang, malam Minggu juga begadang.
1: Oke, okay. Baik, silakan.
2: Ya, lagunya lanjut.
1: Lagunya
2: lagunya dari Peter Maffay.
1: Peter Maffay, Dubis Alles.
2: Iya. Iya.
1: Oke, siap.
2: Oke.
1: Lanjut.
2: Jadi ketawa. Oh, enggak, malam Minggu juga begadang. Saya enggak ngerti sekali
1: iya, saya. Kalau saya itu tidak ada istilah cuma malam panjang di malam Minggu. Saya tuh setiap malamnya malam panjang. Karena hampir setiap malam saya tuh sampai-sampai dini begadang. Hari subuh begadang. Kalau saya on air malam sih, otomatis sampai jelang dini hari subuh ada, gitu.
2: Oke, salam ya.
1: Baik.
2: Buat Judayos, selamat malam, salam sehat, selamat istirahat Bunda, lama sekali saya tidak nyalami. Bunda ya sehat-sehat selalu.
1: Silakan.
2: Buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja ya. Selamat malam buat Kak Tai, selamat tugas sampai selesai. Okay. Selamat begadang malam Minggu.
1: Ya, baik.
2: Saya enggak malam Minggu juga biasa ya, kalau belum bisa tidur lah gimana kan ya.
1: Oh, begitu.
2: Enggak berniat begadang, cuma karena belum ngantuk gitu loh. Beda begadangnya Kak Tais dengan begadangnya saya kan beda. Begadangnya dengan yang BG juga beda lagi.
1: Yes, oke.
2: Okay. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bunda Wiga.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, selamat malam Minggu kembali.

0: Iya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi untuk terima penelpon lainnya di 383-4921 atau di WhatsApp 08-13-5624-5886. Halo, Ruah Rindu.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Ruang Loket.
0: Halo, Ruang apa?
1: Ruang Loket, pesan tiket.
0: Di sini ruang tunggu, ruang ganti.
1: Ah, sakit.
0: Oh.
1: Loketnya di mana? Mau beli tiket.
0: Oh. Di sini antri di loket dulu, Bang, baru bisa dapat tiket.
1: Ayo beli tiket pesawat dari yang dia mau ke Wonosobo.
0: Oh, Abang mau pesan tiket Ambon Wonosobo ya, Namlea Wonosobo ya.
1: Nggih.
0: Piro, Wani piro, Bang? Wani piro?
1: Iya, uangnya 3 juta lah.
0: Berapa?
1: 3 lebih.
0: Oh, 3 juta lebih. Oke.
1: Okay. Ini wong Ambon ya?
0: Nah, iki wong deso. Iki wong deso.
1: Wong deso.
0: Iya. Ini wong desa toh, orang desa iki.
1: Gitu.
0: Sampean wong kota Namlea toh.
1: Wong Manado.
0: Wong Manado.
1: Campur-campur.
0: Oh, campur-campur, campur aduk gini. Campur sari ya, wong campur sari iki.
1: Kalau sampean tadi bicara malam panjang, mungkin malam begadang. Kalau dia malam pacar.
0: Oh, malam pacar. Iya, wes pacar karo sopo tuh, Mas?
1: Cari pacar.
0: Oh, cari pacar. Jadi mau cari pacar mana? Cari pacar kemana? Ke Wonosobo ya, biar dapat pacarnya banyak di sana.
1: Wes.
0: Ya. Kalau gitu tak minta bantuin ya karo Bunda Wiga dicariin pacarnya di Wonosobo.
1: Oke, Lisa, tadi itu lo kayak di terowongan ngomong gak?
0: Kenapa? Kenapa?
1: Mantu sampai Namlea.
0: Mantu sampai Namlea.
1: Oke tuh Dewa kalau nelpon dua nomornya kan gak aktif lagi nih, tapi nah di sini kak.
0: Sopo, Neng Ayu.
1: Kerika.
0: Hah?
1: Nomornya gak aktif lagi.
0: Nomor sopo?
1: Bu Dewiga.
0: Oh, Bu Dewiga. Nomornya gak aktif lagi ya?
1: Aktif.
0: Ancur sudah ini.
1: Ini tadi Dewa Hujan dengar. Ini ada CCTV di Namlea. Raja Ketel sudah masuk.
0: Kenapa?
1: Raja Ketel sudah masuk.
0: Caca Ketel.
1: Raja.
0: Oh, sudah.
1: Jadi bilang Raja ribut. Yang itu loh, yang kacamatanya. Topinya.
0: Yang topi itu. Yang pakai topi sama kacamata itu Caca Ketel ya.
1: Topinya, topinya seperti gunung kepala madang.
0: Oh, gunung buru kepala madang.
1: Eh, Pak.
0: Waduh. Mas Iki wong Jawa Namlea kalau ngomongnya ya.
1: Dengar. Bilang kira-kira satu Raja Baripot.
0: Oh iya, tadi Caca Ketel bilang Raja Baripot di Pro 1
1: disuruh masuk.
0: Disuruh masuk. Nah ini Raja Baripotnya udah masuk ini.
1: Udah masuk ini. Tapi ini kayak gunung kepala mata. Saya mati nari. Saya support. Nari dengar saja.
0: Ini hari siap dapat skot.
1: Dapat skot. Tinggal dapur dewa lah. Pasang kopi. Kacamata.
0: Iya.
1: Bibir merah kayak Tomi-Tomi.
0: Bibir merah Tomi-Tomi kah?
1: Bibir di bapak. Di bapak sudah sobat kok.
0: Oh. itu pakai lipstik bahannya dari Tommy Tommy ya.
1: Bisa jadi.
0: Tommy Tommy asal kasih lombo lalu labor gitu ya, labor di bibir.
1: Labor di bibir.
0: Awas, Caca Ketel dengar bahaya nih, bisa perang.
1: Ya dia tuh sudah berbeteng.
0: Oh, abis ini siap dapat serang, hati-hati.
1: Betul, tidak kata mau ngomong sama mas. Ya tiap masa satu bulan kerja di telepon.
0: Iya.
1: Contohnya bawa ini di telepon. Ini ada hamba kan?
0: Iya, ini ada pesan. Coba ya, nanti apa? Ya pesan dari Caca Ketel kemarin-kemarin itu. Bilang kepala dusun di Namlea tuh nanti jelang HUT RRI 11 September tahun muka datang ke Ambon dulu, sekali-sekali datang iko HUT RRI di Ambon begitu.
1: Apa yang terjadi ke Gunung Kepala Madang?
0: Iya.
1: Tunggu saja.
0: Iya, tahun muka 11 September tahun muka.
1: Penting jemput ketol di Serigala saja.
0: Ah, ingatannya Caca Ketel dengar, ini ada janji nih 11 September 2027.
1: Pasti beta sampai di sini lah. Nah. Dibilang, mana Porsaki? Beta ules akan nih, kayu putih. Nah. Namanya
0: lah. Dia punya kayu putih bakar Manyala.
1: Oh, alpor meledak.
0: Salak poro meledak.
1: Tunggu saja.
0: Mantap. Jadi katong kasih waktu.
1: Bisa kan kakak kita sing tahu tapi ya ini sekarang kan ini canggih. Ada CCTV yang kita langsung pantau langsung ke hari. Buat kakak Yayat. Biasa sa,
0: santai sa. Malam minggu malam nah, panjang.
1: Nanti jadi telepon kita, yuk. Nggak ketemu si Joko, aku iya dulu.
0: Iya.
1: Bibir masih merekat, bukan?
0: Kalau video call cek bibir lo, bibir masih merah gak seng?
1: Bibir video call deh mak, lihat bibir masih merah gak kudang.
0: Jangan sampai ganti warna lipstik dari merah ke ungu. Oke, baik. Iya.
1: Kira duka kayak.
0: Hah?
1: Indo kamanja.
0: Gabung, campur.
1: Detail lagu kalau SD12 apa saat terakhir bisa?
0: Malam ini kau tendeng lagu nostalgia nyong.
1: Oke, berarti joe lagu-lagu apa ini terus?
0: Iya, Cosplus bisa, Pambers bisa, The Mercies. Nah itu Indonesia tahun-tahun 60-an, 70-an tuh.
1: Ini tahun-tahunnya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun yang bibir merah waktu itu.
0: Oh iya. Itu tahun-tahun itu bibir merah masih hijau dulu tuh.
1: Lari naik lucu-lucu.
0: Masih lari tak lucu yang lucu-lucu. Oh.
1: Mandi-mandi hujan.
0: Itu. Pas hujan lah lari mandi arujang dan pantap paisi. Iya toh. Kenyataannya begitu. Ketong juga dolo begitu. Tahu masih kecil kan. Pas hujan besar, pas hujan tetap mandi saja deng. Kalau ada telanjang pantap paisi baguling di atas lapangan.
1: Dari apa? Ada rumah yang mungkin itu. Ambure hujan barusnya tuh repot kata aduh. Enggak bisa itu kapan dulu di cerita rumah itu. yang tadi tinggi itu.
0: Oh begitu.
1: Okay. Itu kan zaman itu kan ngacur 6 tahun, 7 tahun jadi cari rumah yang masa-masa itu lah dong. Sudah sana pakai porang lagi, saya terang.
0: Oke, baik.
1: Oke, lanjut. Itu sudah bareng Raja Raja Putih itu masuk ini.
0: Raja Minyak Kayu Putih. Oke, siap.
1: Lanjut. Salam buat Kak Yayat Santosa. Heeh. Yang Mulyati. Di ketong saya merah besar lain tuh.
0: Betul.
1: Tadi ya, hujan udah masukin begitu dah. Tadi di KTM saya juga
0: sudah
1: pusat.
0: Oke.
1: Kalau yang kecil ya kecil kali. As. Berjalan dia kata Dewa Kepo.
0: Dewa Kepo.
1: Dia kali itu cuma Dewa Kepo.
0: Iya kan? Oke.
1: Kali itu kata Dewa Kepo dan berbeda. Ini dia oke pula semua, sebuah dari kalian tuh.
0: Oh, jadi kalau Lisa punya julukan gelar untuk ke Abang Dewa nih, Dewa Kepo.
1: Iya, kalau udah bantu bilang sampai dari Dewa Kepo.
0: Oke, okay, baik.
1: Lanjut, buat Dede, ya sudah ada pun tadi bisa mendekati dan Dewa tadi juga mendekati pelak. Sekarang dia masuk gabung di Pro 1 bareng kata Dede, terakhir buat Bunda Den, Jopi, Fabio, kemudian ada Diminten tadi gabung di Pro 4, Nona Nano, satu bos Nona Ele,
0: Nona Nano Nano, iya.
1: Gabung di Pro 4, terus bareng kata NC terus, buat Bunda Natalia tadi juga gabung di Pro 4, terakhir buat Bunda, terus ada Mr. Jasso bareng Tony Puja Tumi.
0: Mr. Jasso. Jasso kah Gasso? Jasso di Tuni.
1: Mr. Jasso.
0: Jasso di Tuni. Iya,
1: heeh. Kamu masuk di nama Mr. Jasso.
0: Iya, betul.
1: Kemudian ada pembunjung Nyerintas. Sari Kidaya Baca Hakim. Ada Fabio, ada Erin. Abang Bobby. Alias Beta, Beta Buka Gula. Alias Tevi. Hampir malah tiga di pelampat itu. Terus okay. Buat Kina Bia Bibi Beruk. Ada juga siapa ya Bunda Popi Bleski, Bunda Mali, Bunda Agatha Rewe. Ada Bibi Merah Tening Kami. Kemudian Daya punya Lampung, Kebinda juga. Terus Ayo Bareng Keluarga di Masa yang baru mendengar tadi di Perusahaan Tanah dan lain-lain dengan kebubuk yang gelap di bawah hampir itu masuk di bawah pemanah itu mencet
0: oke okay.
1: Jadi barang dia kalau masuk apa-apa mesti pikir apa-apa kalau bisa kita undang sekali lagi buat bibir yang warna merah ke warna ungu tidak tergabung
0: oke
1: okay. Itu undang itu ada dalam ini beta persembahkan tempatan dan diriku sendiri kakak besok jam 2 nyar kak
0: bagaimana?
1: Besok jam 2 nyar
0: oh seng malam ini saja
1: barang besok kan
0: spesial malam spesial malam
1: okay.
0: Spesial malam
1: oke okay,
0: kan malam, malam lebih cocok lebih khas gitu ya.
1: Oke kakak.
0: Yo.
1: Bapaknya selalu sehat ya dengan kondisi.
0: Thank you. Amin.
1: Dari Namia.
0: Siap.
1: Gabung di Kursa 24
0: yeah. Produan. Jadi lagunya apa tadi?
1: Sacer Pambers dong kakak.
0: Oh, Pambers. Pambers apa?
1: Judul apa?
0: Judul apa? Masih ingat keseng.
1: Ingat.
0: Masih ingat kasih yang Pambers?
1: Saya jatuh ketong kanker barang ini kok.
0: Pambers
1: kanker jadi
0: Pambers yang punya lagu-lagu populer yang lagu-lagu hits apa? Ada Gereja Tua, ada Akhir Cinta, ada Sudah Suratan, Maafkan Daku, Musafir.
1: Maafkan Daku juga yang paling bagus.
0: Maafkan Daku, oke siap.
1: Bete Maafkan Daku, bete Trikikon dari Nona bibir merah-merah tumi-tumi juga.
0: Oh, Nona tinggi-tinggi bibir merah tumi-tumi. Bibir merah
1: tumi-tumi pare.
0: Ah.
1: Itu juga supaya dia
0: jangan
1: okay. Parah.
0: Baik.
1: Maafkan daku.
0: Maafkan daku.
1: buat kakak bibir merah-merah Tomi-Tomi.
0: Kakak bibir merah-merah Tomi-Tomi. Langsung minta maaf ya dengan maafkan daku. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, waalaikumsalam. Dewa kepo. Tuan Dusong. Anak angkat. Wih, banyak gelar ini. Dewa hujan. Ya, luar itu masih tetap kami spesial. Terima lagi penelpon selanjutnya di 3834921 dan juga melalui WhatsApp di 0813 5624 5886. Eldrin di rumah 3 tadi sempat saya lihat calling-calling terus di nomor WhatsApp kami. Kalau mau bergabung silakan lanjut saja. Ya, tadi juga ada telepon, saya lihat tadi ada panggilan masuk dari Yosi Salakori ya, kalau tidak salah. Iya, Bang Yos, selamat malam. Posisinya mana? Oke. 3834921 untuk Kurang Rindu. Dan di WhatsApp 0813 5624 5886. Lagu yang sudah tersedia Du Bis Alles dari Peter Maffay, kemudian juga Maafkan Daku dari Panbers, dan yang berikut saya tunggu lagi. Ura Rindu, halo.
2: Si Sampi Om Pongkosuma suka kakak-kakak.
0: Si siapa?
2: Si Sapi Ompong.
0: Oh, si Sapi Ompong. Barusan.
2: Iya, barusan dia lewat tadi.
0: Iya.
2: Stres.
0: Iya. Makanya dia punya lagu Maafkan Daku gitu.
2: Maafkan Daku.
0: Mau kasih maaf ke Seng.
2: Orang gila tuh.
0: Orang gila. Caca ketel katanya.
2: Stres, kenapa? Siapa yang telepon dia?
0: Telepon video call mau lihat bibir merah Tomi-Tomi.
2: Siang malam orang tidak tahu pakai bibir merah, Sa.
0: Oh, dengar tuh, Dewa Kepo.
2: Laki-laki mulu
0: balacang. Laki-laki mulu balacang. Oke.
2: Okay. Lihat orang pakai kacamata irit, Ski.
0: Katon tunggu dia 11 September 2027, kakak.
2: Dia datang lagi, kasih rendah dengan air.
0: Siap air apa, par dia sekali? Air gura, kakak.
2: Ambil air masin campur dengan. Oh. Dan bilang dia apa sih yang bikin mati anjing, tuh nanti kasih minum.
0: Air masin, air tawar, campur sepeda apa air salobar, tuh. Oke. Okay.
2: Kakak begitu sudah.
0: Oke, siap. Sekedar selingan ya. Ternyata usianya di batu meja. Respon singkat ya untuk kayak Bang Kepo ya, Bang Dewa. Mari 3834921. Kita jelang pukul 23. Tersisa 4 menit lagi. Tapi saya punya injury time, extra time sampai nanti di 23.15. Ya, halo, Dua Rindu malam.
1: Dua Rindu malam. Malam hampir semasuk lagi.
0: Iya, malam hampir semasuk.
1: Akibat.
0: Di
1: mana gandong?
0: Itu anak Vina itu.
1: Gandong di mana gandong?
0: Hah?
1: Gandong.
0: Siapa?
1: Gandong.
0: Gandong siapa?
1: Kalau hampir minta sama laki-laki yang gandong tuh.
0: Oh.
1: Astaga.
0: Oh, temannya Malampir Gandong.
1: Gandong. Yang temannya rambut palsu, rambut gigi. Gigi pahit, taring panjang-panjang.
0: Pas.
1: Oke. Okay. Halo, Malampir. Apa kabar? Bisa di selem lah, Misteri Gunung Merapi, Kak.
0: Misteri Gunung Merapi, Malampir.
1: Sekarang... Pak, artinya di negara dong lah, kalau kata nonton di televisi kan selamat dan nonton Misteri Gunung Merapi.
0: Oh, begitu.
1: Dia cuma kamu sotin dengan bibir merah atau di tinggi, ya, kata mata itu dong. Jadi di bapak.
0: Oke, baik. Ya. Oke, sekilas ya cukup ya. Kita kasih kesempatan buat. Ya udah, oke, baik. Iya. Kita cukupkan ya, berikan kesempatan untuk penelpon kita yang lain. Iya, karena waktu kita masih ada. Halo. Halo. Rindu malam.
3: Rindu malam.
0: Iya, Eldrin, silakan. Gimana Eldrin?
3: Feedback.
0: Apanya feedback?
3: Dengar suara
0: tidak juga. Radio monitornya mungkin di situ.
3: Halo?
0: Ya, radio pantau di situ diatur. Ya, halo.
3: Halo, Kegedes.
0: Ya, halo.
3: Ya.
0: Oke. Oke, baik. Lanjut. Ya. Lanjut.
3: Iya, Kegedes tadi kita ada chat di forum minta lagu, tuh nanti Kegedes baca di chatting saja.
0: Iya, saya sudah. Saya sudah baca Rati Purwasi, ini lagunya di, ya Rati Purwasi ini penyanyi 80-an 90-an ke atas. Nanti dirubah penyanyinya ini. Iya.
3: Rati kalau Black Sweet bisa saya ngkotak.
0: Boleh, Black Sweet masuk, ya. Black Sweet apa? Ayo. Iya.
3: Nostalgia.
0: Black Sweet apa?
3: Nostalgia.
0: Oh, nostalgia. Nostalgia.
3: Iya,
0: oke, siap.
3: Itu kepala suku dari 5.000 dia kang ya frekuensi itu kakak TSE.
0: Iya, kepala dusung, kepala suku semua itu.
3: Wah, musik Kristen dia mulu dia laguan boleh.
0: Itu sudah. Kas masuk daun kayu putih banyak-banyak di mulus supaya keluar jadi minyak kayu putih.
3: Kepala suku. Abang Dewa selamat malam.
0: Mulu panas kayaknya. Ya, mulu panas kayak minyak kayu putih itu. Jadi mesti kas masuk daun kayu putih banyak-banyak.
3: Itu Kegedes. Mulu macam ember pecah tuh. Mulu macam ember pecah saja. Dewa, selamat malam Jong. Selamat malam Minggu, malam panjang.
0: Ember pecah
3: malam panjang.
0: Ember pecah masih kalah.
3: Apa tuh Kegedes?
0: Ember pica masih kalah sama Seng Licin. Seng Licin kalau goyang sedikit sih apelam-pelam-pelam. Seng Licin tuh.
3: Ini Seng Licin kapan Kegedes?
0: Itu sudah tuh.
3: Seng Licin sih. Seng Galombang semua. Itu. Iya, Galombang Wiga di Wonosobo. Terus yang di Botemeja tadi saya putus Kegedes.
0: Si Yaya.
3: Yaya, si Yaya, selamat malam. Salam dari yang Noah alias Eldrin di Rumah Tiga dan pasukan di Lorong Gandaria. Kalau ada salam-salam kan, lupa orang Rumah Tiga dong.
0: Oh iya.
3: Rumah Tiga itu monitor tiap hari ke Kegedes.
0: Siap, komandan.
3: Dan baik sampai habis.
0: Oke, baik.
3: Sampai habis acara.
0: Siap.
3: Ya, salam persembunyian. Semua fans.
0: Baik. Kalau
3: satu yang lagi dorong. Lalu Ayu lagi di Makni. Ayu kalau dengar balas pisni lo. Eh Ojan, lo nggak sunai kasih orang lain bicara dong mulu macam yang berpica.
0: Oke, Dante, terima kasih. Baik, baik.
3: Dadah.
0: Oke, untuk sementara kita kunci di sesi ini dan masih ada tersisa satu sesi terakhir, saya akan gelar lagi untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di-request. Diawali dengan Peter Maffay dengan Do, dilanjutkan dengan Pambers, Maafkan Teku, dan Black Sweet, Nostalgia.

0: Oke, baik pendengar, tiba lagi kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu. Saya nantikan kehadiran Anda di 38349221 dan di WhatsApp 08135624 5886. Ya, untuk Anavi di Kupang tadi yang sempat mau bergabung, saya undang kembali. Ya, kalau masih ada di jalur kami, silakan. Kalau masih belum tidur, silakan 38349221 dan di 08135624 5886. Oke. Halo, Ruang Rindu malam.
1: Halo.

0: Selamat malam orang rindu.
1: Selamat malam orang Kupang, apa kabar?
0: Kabarnya sehat selalu.
1: Kabarnya sehat selalu, iya. Bagaimana?
0: Selamat malam minggu, Kade.
1: Selamat malam minggu juga. Gimana suasana malam minggu di Kupang? Ada ronda-ronda kah? Atau di rumah saja?
0: Hanya ini ronda-ronda di tempat saja nih kakak.
1: Oh, ronda-ronda di tempat saja.
0: Iya, soalnya Kupang ini panas sekali nih.
1: Iya, Ambon juga panas. Ambon dan Kupang sama. Yang beda jauh.
0: Iya, soalnya ini yang beda tipis. Beda-beda tipis.
1: Iya, beda-beda tipis. Tapi kalau di Namlea tuh, kalau Kupang di Namlea tuh beda-beda tabal.
0: itu pasti tabal memang itu orang Kupang bilang.
1: Iya, pasti kalau Kupang di Namlea dan orang Namlea itu pasti tabal, beda-beda tabal. Soalnya di Namlea itu panas tabakar, toh minyak kayu putih jadi panas tabakar.
0: Aduh, itu minyak kayu putih kalau sentuh itu mata tabakar sudah.
1: Itu sudah, oke. Pantasan ya, pantasan orang Namlea dong, atas-atas kapal lihat kayak ada bor habis tabakar begitu.
0: Aduh, itu pasti kalau tabakar halus, kesel itu.
1: Betul, akan angus-angus, tarika-tarika. Oke.
0: Iya sih itu, itu pasti kamera, nanti ramu keriting, semua habis.
1: Keriting-keribu, tarika-tarika itu.
0: Aduh, bunda. Bercanda jadi simpan hati.
1: Iya, Bun Dewa tuh kepala bercanda, kepala basang aja kuat. Jadi ketemu sih sang aja kuat lah.
0: Iya, berarti ini Bun Dewa penjanduan kuat.
1: Itu sudah. Oke, baik, lanjut Vi.
0: Oke, ini kabar sebelum ini kita salam kita minta lagu.
1: Ya, lagu apa?
0: Lagunya kapan kembali tapi yang nyanyi ini Hermar Daho gak bisa kah?
1: Lagu kapan kau kembali itu lagunya si Lola Drakel ya? Halo Kupang, ada sedikit gangguan sinyal ya karena dia menggunakan atau telepon langsung di jalur WhatsApp. Iya. Halo.
0: Halo, Bapak.
1: Iya, buruan jangan sampai sinyalnya buruk, iya.
0: Iya, ini jaringannya kurang bagus ini, Kakak. Kalau malam hari. Tapi Kakak ini lagunya dari judulnya Kapan Kau Kembali.
1: Iya. Dari penyanyinya siapa?
0: Penyanyinya Hermat Dahoka.
1: Nanti coba diketik ya penyanyinya Enar.
0: Henmar.
1: Oh, Henmar Dahoka.
0: Iya, benar sekali kata.
1: Daripada nanti saya salah nanti ya, diketik aja ya di WhatsApp saya ya, biar saya ini.
0: Oke.
1: Itu kan lagu lamanya si siapa ya, Lola Drakel ya, Kapan Kau Kembali.
0: Iya, Lola Drakel nyanyi. Penyanyi itu penyanyi yang
1: itu. Oke, baik. Ya, spesial.
0: Apa kita salam dulu ya?
1: Oke, lanjut.
0: Putusannya ini jaringan nih.
1: Iya, lanjut. Iya,
0: salamnya buat Kayaya di Batu Meja, Bunda Kopi Biski, Kare di Paso, Bunda Dini Teatengnya, Bunda Juti Su, Kayas di Kayas di Kedai Mati. Ini bunda, siapa yang dikudang mati nih? Pokoknya bunda ini lah yang dikudang mati juga.
1: Bunda ini di benteng, ya. Tapi jadi jalan Allah.
0: Iya, bersama keluarga, terus buat Bapak yang ada di Laha juga. Selamat malam bersama keluarganya.
1: Iya.
0: Dan buat bunda nih, jangan lupa lagi. Buat bundela di Namlea, selamat malam. Itu hanya bisa anda jangan simpan di hati, bundela.
1: Simpan di kantong.
0: Iya, boleh tapi si apa nih pakai sebagai tisu harus pakai langsung dibuang.
1: Simpan di tisu, lap langsung buang.
0: Iya. Oke, Kak Bebe, sukses selalu.
1: Makasih.
0: Hati-hati di jalan.
1: Oke, sama-sama.
0: Danke. Makasih, Kak Bebe.
1: Selamat malam minggu. Oke, tadi ada yang dering-dering juga di 383-4921. Kesempatan terakhir untuk satu penelpon, kita akan tutup acara ini. Silakan. Ya, ini dia penelpon terakhir kita. Saya tunggu. Halo, Roro Rindu.
2: Halo, berada selamat malam, Roro Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siapa gerangan?
2: Siapa ya?
1: Oh, si cantik Vina.
2: Iya, Jakarta.
1: Kebun jeruk Jakarta, gimana kabar? Masih kabut asap atau tidak?
2: Nah, kabarnya baik-baik saja nih, Kakak.
1: Terus ada abu atau asap begitu tidak lagi? Gimana kabar udara Jakarta?
2: Biasa-biasa aja, Kakak.
1: Oh, sudah normal. Ya. Tidak ada lagi abu vulkanik ya dari Krakatau ya?
2: Iya.
1: Sudah habis, bersih. Oke, baik.
2: Mana kabarnya, Kakak?
1: Sehat, sehat.
2: Puji Tuhan. Amin,
1: amin. Amin, amin. Oke, lanjut saja.
2: Kakak, aku mau ngelakuin satu lagi ya. Dari Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata. Aa, apa itu?
2: Sebenarnya kau salah sebut namaku.
1: Emangnya namamu siapa yang sebenarnya sih? Biar saya nggak sebut-sebut salah.
2: Namaku Vina lah, Kakak.
1: Oh, tadi kan saya bilang Vina, berarti saya tidak salah sebut kan?
2: Iya.
1: Tapi si Betaria Sonata. Oh, namanya lagu.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Ya udah, aku salam ya.
1: Boleh, boleh. Jangan lupa sama itu.
2: Yang mana, Kakak?
1: Sama itu, sama siapa itu? Itu kepala dusun di Namlea itu.
2: Itu betul.
1: Betul.
2: Salah ya, Kakak ya.
1: Kasih betul saja toh, kalau salah toh, betulkan saja.
2: Kalau aku udah menyebutkan toh, salah sebut nama aku tak.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Ya. Kak Dede.
1: Ya, halo.
2: Aku mau mungkin ada apa, mungkin lagi apa, lagi apa, lagi pantau ya. Aku mau kasih
1: apa tuh?
2: Nomor boleh enggak, Kak Dede?
1: Mau kasihkan nomor buat siapa?
2: Buat Mbak Eva.
1: Mbak Eva di Talake.
2: Iya. Boleh ya, Kakak?
1: Oh iya, dia cari-cari nomornya itu.
2: Oh iya. Aku kasih ya.
1: Silakan.
2: Oh iya. Nanti kalau orangnya masuk, Kakak kasih buat dia ya, buat Mbak Eva. Mungkin orangnya kalau tidak pantau.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya. Saya nomor itu, Kakak.
1: Nomor
2: 812.
1: Pelan-pelan, alun-alun. Oke, okay, lanjut.
2: 0812.
1: Iya, lanjut.
2: Khusus buat Mbak Eta yang
1: kita berdusun ya. Iya, yang terakhir apa? 0235 ya?
2: 0235.
1: Baik, terima kasih. Baik.
2: Oh, ya. Aku salam, Kakak ya.
1: Silakan, lanjut.
2: Ya, salam yang pertama, Kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Entar kalau pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah kita mau keluarga dan berkat menunggu santuan Maha Kuasa ya, Kakak.
1: Amin, baik.
2: Nah, terus ya udah lewat ada Mbak Eva di Talake, terus ada kita dusun di
1: Namlea.
2: Namlea, sorry ya kalau salah sebut namanya, cuma salah sebut gitu-gitu aja ya. Terus ada Mbak Pi ya di Kupang ya, kata ya.
1: Iya.
2: Iya, Mbak Pi di Kupang juga.
1: Mbak Fiona, Fiona di Kupang.
2: Udah lewat, aku udah sebut. Sebut namanya satu persatu.
1: Oke.
2: Ada Bunda Putri di Skip juga. Ada saya juga di Batu Meja. Pokoknya semua pendengar Rindu Perusahaan Ambon dimana aja berada.
1: Okay.
2: Ya, tak sempat aku sebut nama satu persatu. Mohon maaf Gus Noya dan selamat malam semua. Selamat beristirahat bersama keluarganya masing-masing dan berkat lindungi Tuhan Maha Kuasa.
1: Oke, okay, baik.
2: Bye-bye, Kak Dede.
1: Baik, terima kasih. Bye-bye. Bye.

Dan akhirnya untuk acara ini saya tuntaskan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di jalur kami 3834921 maupun di WhatsApp 0813-5624-5886. Ada pesan yang dikirimkan oleh pendengar kita lewat WhatsApp di malam ini, saya coba bacakan dulu sebelum terlambat ya. Oke, salam hangat dulu untuk Mbak Desi di Depok dan Bang Bolung. Selamat menikmati malam minggu sambil menikmati cemilan-cemilan yang wow, begitu banyaknya. Lagi-lagi pantau nih Bung Teis. Iya, iya. Terima kasih ya udah memantau Pro 1 dari Ambon, dari Depok. Kemudian juga ada ucapan yang dikirimkan dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Selamat malam kakak, ruang rindu. Kakak dede yang baik, beta mau kasih salam juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo, Fabio di Suli, Ayu di Masohi tadi yang sudah gabung, Abang Deden juga tadi di awal sekali yang sudah gabung, Usiaya juga yang tadi sudah digabung, Usia sudah bergabung, Syarif Talake, Bunda Eva di Talake, semuanya yang di Kupang juga, Onavi, Dewa di Namlea, dan seluruh pendengar Pro 1 semuanya. Selamat menikmati malam minggu, dan yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Tuhan tetap menjaga kantong semua. Untuk hadirin, selamat tugas sampai di penghujung acara. Semoga sukses, pulangnya hati-hati. Kalau tidak bisa pulang karena sudah larut, ya selamat istirahat saja. Selamat tidur di kantor nanti, besok baru pulang saja ya. Soalnya kalau malam ini tidak ada lagi angkot ya. Kalau mau naik Maxim sama Grab mahal ya. Iya, betul Bunda Yos. Ya mending saya tunggu aja sampai besok pulang sama angkot. Masih irit ya, hemat-hemat. Oke. Kemudian dari Yusran. Yusran dan teman-teman, iya dari Yus dan teman-teman di Lorong Naga Kuning. Selamat malam Bung Diri, selamat tugas dulu. Selamat malam minggu, bahagia selalu walaupun sementara jalankan tugas. Jadi katanya yang lagi begadang, yang lagi bikin malam minggu, malam panjang. Mengucapkan selamat bermalam minggu untuk semua pendengar Pro 1. Di mana saja ya berada, di, baik yang ada di Ambon, baik yang ada di luar Ambon, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, semuanya. Selamat bermalam minggu. Bung Dede, lagu, kalau lagu lokal 60-70an nih beta kurang hafal. Ya, beta serahkan saja Bung Dede, gabung saja dengan lagu apa yang sudah ada. Tetap ketong menikmati dengan penuh sukacita. Oke, siap, komandan. Terima kasih. Ya, dan mana lagi? Oke, baik, terima kasih untuk Fiona di Kupang. Lagunya sudah saya cari juga. Vina, dan ini ada pesan terakhir ya, titipan pesan terakhir dari Bung Dewa di Namlea. Katanya salam buat Mak Lampir di Batu Meja, salam untuk Tante Cerewet, dan salam juga untuk si ehem-ehem Vina di Kebun Jeruk. Begitu ya, selamat malam minggu, jangan lupakan saya, cie huhuits. Sweet, sweet, malam minggu, malam panjang, mulu lancang.

suku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

saudara pendengar di mana saja Anda, tetap setia mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Seirama dengan terdengarnya lagu ini, maka setelah saya sudah tugas kami menemani Anda di edisi siaran hari ini, Sabtu 19 September 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dari ruang dengar Anda dan tentunya menghilang dari udara. Berpisah malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di penyiaran besok Minggu 20 September 2026, masih pada frekuensi yang sama, pada sebentar sebelum pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah, tak lupa kami ucapkan kembali terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat bagi yang hendak beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga sukses Anda dapatkan. Kru yang bertugas di saat ini, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan-rekan yang bertugas di teknik studio dan MCR, ruang pemancar studio, pemancar Gunung Nona, air besar, dan juga security yang bertugas malam ini. Segenap yang ada mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Kita akan berpisah dan jumpa lagi besok, teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Minggu 20 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 20 September 2026, Minggu Biasa ke-25. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, sebelum bersatu dalam doa, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita semua yang berkumpul dalam nama-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan dan kasih Allah tidak dapat diukur hanya dengan perhitungan manusia. Allah murah hati kepada semua orang dan memberikan rahmat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, kita diajak untuk tidak iri terhadap berkat yang diterima orang lain, tetapi belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk melihat kembali sikap hidup kita. Apakah kita sudah mampu menerima dan menghargai sesama tanpa membanding-bandingkan? Apakah kita mau bekerja dan melayani dengan tulus, tanpa selalu menghitung apa yang akan kita terima? Untuk itu marilah dalam ibadat ini kita membuka hati kepada Tuhan. Semoga sabdanya menuntun kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, bersyukur, murah hati, dan mampu menghargai setiap orang. Karena di hadapan Tuhan kita semua berharga. Dengan penuh iman marilah kita mengikuti ibadat sabda ini dengan hati yang khusyuk dan terbuka terhadap kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali ibadat ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita serta memohon ampun kepada-Nya. Dengan kita bersama-sama kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu, karena pada hari ini, Engkau kembali menghimpun kami sebagai satu keluarga dalam iman untuk mendengarkan sabda-Mu dan memuji nama-Mu. Bapa yang penuh kemurahan, melalui Injil hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih dan kebaikan-Mu tidak terbatas. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk datang kepada-Mu dan menerima rahmat-Mu. Ampunilah kami apabila dalam kehidupan sehari-hari kami masih sering iri terhadap keberhasilan dan berkat yang diterima orang lain. Jauhkanlah kami dari sikap suka membanding diri, merasa lebih berjasa, dan menghitung-hitung kebaikan yang telah kami lakukan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menerima sabda-Mu dengan penuh iman. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang murah hati, rendah hati, bersyukur, dan peduli terhadap sesama. Semoga melalui ibadat ini, kami semakin menyadari bahwa setiap orang memiliki tempat dan nilai yang berharga di hadapan-Mu. Tuntunlah kami agar setelah mendengarkan sabda-Mu, kami mampu mewujudkan kasih dan kemurahan hati dalam keluarga, lingkungan, kerja, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-murid-Nya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula
dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita merenungkan sebuah perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Ada pekerja yang datang sejak pagi, ada yang datang pada tengah hari, dan ada pula yang baru datang menjelang sore. Ketika tiba waktunya menerima upah, semuanya mendapatkan upah yang sama. Bagi pekerja yang datang sejak pagi, hal ini tentu terasa tidak adil. Mereka berpikir, kami sudah bekerja lebih lama, mengapa mereka yang baru bekerja sebentar mendapatkan upah yang sama? Namun melalui perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan bahwa cara Allah berpikir tidak selalu sama dengan cara berpikir manusia. Manusia sering menghitung berdasarkan jasa, waktu, pengorbanan, dan keuntungan. Sementara itu, Allah melihat dengan kasih dan kemurahan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita berkata dalam hati, saya sudah lama bekerja, mengapa orang lain yang baru bekerja mendapatkan kesempatan yang lebih baik? Saya sudah lama melayani di gereja, mengapa orang lain yang baru datang juga mendapatkan kepercayaan? Saya sudah banyak membantu, mengapa orang lain sedikit berbuat justru mendapat penghargaan? Perasaan seperti ini dapat membuat kita kecewa, iri, bahkan kehilangan sukacita dalam melayani. Yesus mengingatkan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan jangan sampai menjadi alasan untuk menuntut lebih dari orang lain. Kita dipanggil untuk melayani dengan tulus karena kita mengasihi Tuhan, bukan semata-mata karena ingin mendapatkan penghargaan. Para pekerja yang datang kemudian tetap diberi kesempatan untuk bekerja di kebun anggur. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti memanggil manusia. Ada orang yang sejak kecil sudah aktif di gereja. Ada yang baru menemukan kembali imannya ketika dewasa. Ada yang baru mulai terlibat dalam pelayanan setelah mengalami berbagai persoalan hidup.

Karena itu jangan mengatakan, dia baru datang, mengapa langsung dilibatkan. Sebaliknya, kita hendak berkata, syukur kepada Tuhan karena saudara kita mau datang dan terlibat. Gereja bukan tempat untuk mencari siapa yang paling berjasa, tetapi tempat di mana semua orang dipanggil untuk mengalami kasih Allah dan bersama-sama bekerja di dalam kebun anggurnya. Kadang-kadang kita lupa bersyukur karena terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Kita melihat keluarga orang lain lebih bahagia. Kita melihat pekerjaan orang lain lebih baik. Kita melihat pelayanan orang lain lebih dihargai. Akhirnya, kita lupa bahwa Tuhan juga telah memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Jangan bertanya mengapa dia mendapatkan lebih, tetapi bertanyalah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan bagaimana saya dapat menggunakannya untuk kebaikan. Dengan demikian, hati kita juga akan dipenuhi rasa syukur, bukan iri hati. Allah yang murah hati mengajak kita untuk menjadi manusia yang juga murah hati. Dalam keluarga, kita dipanggil untuk tidak selalu menghitung kesalahan pasangan, anak atau saudara. Dalam lingkungan masyarakat, kita dipanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam gereja, kita dipanggil untuk melayani tanpa mencari pujian. Di tempat kerja, kita dipanggil untuk menghargai usaha orang lain dan tidak menjatuhkan mereka. Kasih yang sejati tidak selalu bertanya, apa yang saya dapat? Tetapi bertanya, apa yang dapat saya berikan? Sabda Tuhan hari ini tidak hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk diwujudkan. Ada beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Belajar bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak iri ketika orang lain mendapatkan kesempatan atau keberhasilan. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang dan terlibat. Melayani dengan tulus bukan hanya ketika mendapat penghargaan. Menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan para pekerja di kebun anggur mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati. Ia tidak pernah berhenti memanggil, mengasihi, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Mungkin kita sudah lama bekerja dan melayani. Mungkin ada yang baru mulai. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang dikasihinya. Karena itu, marilah kita meninggalkan iri hati, sikap membandingkan diri, dan kebiasaan menghitung-hitung jasa. Marilah kita belajar bersyukur dan bermurah hati, sebagaimana Allah telah bermurah hati kepada kita. Jangan kita iri terhadap berkat orang lain, tetapi bersyukurlah atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya menghitung apa yang kita terima, tetapi belajarlah menghitung apa yang dapat kita berikan kepada sesama. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu menjadi pribadi yang bersyukur, rendah hati, murah hati, dan setia melayani, sehingga kehidupan kita menjadi tanda kasih Allah bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga demikian. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Bapa yang murah hati dan penuh kasih kepada semua orang. Marilah dengan penuh iman kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya, bagi gereja dan para pemimpinnya. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dan para pemimpin gereja agar senantiasa setia mewartakan kasih dan kemurahan hatimu serta menjadi teladan dalam melayani umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa dan daerah kami agar menjalankan tugas dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, pandanglah dengan kasih semua saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan, sakit, kehilangan pekerjaan, kekurangan, atau berbagai persoalan hidup. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan pertolongan melalui orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga kami agar selalu hidup dalam kasih, saling menghargai, saling mengampuni, dan saling membantu. Jauhkanlah kami dari iri hati, egoisme, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Terimalah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga kami semakin mampu meneladan kemurahan hatimu dan mewujudkan kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat ini. Kami telah mendengar sabdamu dan merenungkan kemurahan hatimu yang tidak terbatas. Tuhan, bantulah kami agar sabdamu yang telah kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam hati dan pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari iri hati, kesombongan, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang kami terima, serta mampu menghargai keberhasilan dan kebahagiaan sesama. Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami pribadi yang murah hati, suka menolong, mau berbagi, dan setia melayani tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami, orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami, serta seluruh perjalanan hidup kami. Semoga kami senantiasa membawa damai, kasih dan sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai.
Kami menyerahkan seluruh hidup dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Semoga kami selalu setia berjalan bersama-Mu dan menjadi saksi kemurahan hati-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun dan

0: kami datang ke dinas pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten.
1: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Silale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Minggu 20 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, konflik perebutan hak kepemilikan Pulau Dar kini memasuki babak baru dan berada di titik didih. Tim kuasa hukum kantor pengacara Yohanes Romodi Ngurmetan yang mewakili Franciscus Setitit resmi melayangkan somasi kedua kepada Semi Kasiu dan manajemen PT Nusantara PIL. Langkah hukum tegas ini diambil setelah somasi pertama pada 4 Juni lalu diabaikan tanpa tanggapan oleh pihak terkait. Secara tatanan sejarah adat KEI, Pulau Dar diklaim merupakan hak mutlak Desa Rumat. Namun, selama hampir 20 tahun, pihak Semi Kasiu bersama PT Nusantara PIL diduga kuat menguasai serta mengeruk keuntungan dari bisnis budidaya mutiara di lokasi tersebut tanpa pernah memberikan hak kepada masyarakat adat. Kuasa hukum Joseph Antonius Setitit menegaskan, somasi kedua ini menjadi peringatan keras dan bentuk itikad baik terakhir dengan memberikan tenggat waktu selama satu minggu. Apabila peringatan ini kembali tidak diindahkan, tim hukum memastikan siap menempuh jalur hukum drastis melalui laporan pidana ke kepolisian dan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tual. Pihaknya telah menyiapkan pasal berlapis terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak dan pengalihan hak milik. Saat ini, seluruh berkas somasi dipastikan telah diterima secara sah di kediaman Semi Kasiu serta kantor Nusantara PIL. Kita ke berita lain. Kecamatan Menyeu kembali mencatat rekor sebagai wilayah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara pada musim kemarau tahun ini. Hamparan lahan kering di sepanjang jalur vital, seperti Jalan Namar menuju Debut, Lair, Ngangas, Ngayup, hingga area Ngilngov, ludes dilalap api si jago merah. Angin kencang yang berhembus di kawasan tersebut membuat kobaran api cepat merambat dan kian sulit dikendalikan. Puncaknya terjadi pada saat dua titik api mengancam kawasan pemukiman warga di Ohoi Namar dan Ohoi Ngayuk. Menerima laporan dari warga setempat, mulai pukul 2 siang lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, tim pemadam kebakaran Maluku Tenggara langsung mengerahkan satu armada beserta 15 personel ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku melakukan pemadaman serta pendinginan secara cepat hingga api berhasil dijinakan sebelum sempat merembet ke rumah-rumah warga. Usai memadamkan api di Namar, tim damkar bergerak cepat tanpa jeda menuju Ohoi Ngayup untuk mengatasi kebakaran susulan yang juga berhasil dipadamkan dengan sigap. Menanggapi maraknya musibah ini, pihak Damkar Maluku Tenggara menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat membuka area baru dan tidak membuang puntung rokok sembarangan demi mencegah bahaya kebakaran yang kian mengintai di musim kemarau. Pendengar, akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Laporan Lina Tehupuring.
3: Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
0: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai.
4: Oke.
0: Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
3: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen penanganan tuberkulosis atau TB melalui penyusunan rencana aksi daerah. Langkah strategis ini mengusung konsep kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan instansi pemerintah, badan usaha, hingga lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. Pelibatan berbagai elemen ini menjadi bukti tegas bahwa persoalan TB merupakan masalah serius yang menuntut penuntasan secara bersama. Persoalan kesehatan ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sepihak instansi kesehatan semata. Sekretaris Bidang PIPK Klasis Kota Ambon, Pendeta Riz Amdiri, menilai pelibatan lembaga keagamaan menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Menurutnya, gereja dan lembaga keagamaan memiliki ruang kultural yang dekat dengan umat, sehingga pesan edukasi dan pencegahan TB dapat disampaikan secara efektif melalui mimbar pelayanan. Selain itu, sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat krusial untuk mengeliminasi stigma negatif terhadap pasien TB. Melalui jejaring kerjasama lintas sektor yang kuat, target eliminasi TB di Provinsi Maluku diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kolaborasi ini menegaskan pesan kuat bahwa penanganan TB bukan sekedar urusan medis, melainkan panggilan kemanusiaan bersama. Pendengar, kondisi geografis dan akses jalan yang sulit tidak menyurutkan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani warga wilayah pegunungan. Menembus perjalanan ekstrim menuju Desa Manusa, Kecamatan Innamosol, tim Dukcapil SBB menggelar program pelayanan jemput bola administrasi kependudukan atau jebol Adminduk. Langkah ini dilakukan demi memastikan masyarakat terpencil mendapatkan hak dokumen kependudukan secara merata. Dalam aksi jemput bola tersebut, warga dapat mengurus berbagai dokumen penting secara gratis, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran dan akta nikah, yang sebagian bisa langsung dicetak di tempat. Kepala Dinas Dukcapil SBB, Julius Nahuai, menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan rasa keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran layanan langsung di desa ini disambut antusias oleh warga setempat yang selama ini terkendala jarak dan transportasi untuk mengurus dokumen kependudukan. Warga Desa Manusa Ferdinand mengaku sangat terbantu karena kelengkapan adminduk seperti KTP dan KK amat dibutuhkan untuk mengakses berbagai bantuan pemberdayaan. Masyarakat pun berharap program pelayanan jemput bola ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa terpencil di Seram Bagian Barat.

0: Berita selanjutnya. Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilale, Kota Ambon, manfaatkan panel surya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Laporan Raudah Autana.
1: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Negeri Seilale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam Loka Karya Gender Transformatif dan Inisiatif Dekarbonisasi Berbasis Perempuan Komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon. Perwakilan komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilalehana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
2: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Seilale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Atau ketong, apa yang tadi Ibu Bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lah, iya, sudah agak jauh sampai di Laut Banda sana karena proses perubahan iklim. Sehingga menjadi, ini juga bagi ketong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, ketong sebagai ibu-ibu, ketong mau pergi mencari, contoh sebagai seperti penjual ikan.
1: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
3: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Seilale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal.

0: Maluku mengalami lonjakan drastis pada tahun 2026. Dari yang sebelumnya hanya 81 unit pada tahun 2025, kini melonjak menjadi 7.227 unit. Kepastian lonjakan alokasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP. Gubernur Maluku Hendrik Leweriza menyambut baik peningkatan signifikan ini sebagai dukungan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak. Pihaknya menegaskan bahwa pemenuhan rumah layak huni bukan sekedar pencapaian angka statistik, melainkan langkah konkret untuk menekan angka kesenjangan kebutuhan perumahan atau backlog, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku kini bersiap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program bedah rumah tersebut berjalan optimal di 11 kabupaten dan kota. Tak berhenti di situ, Pemprov Maluku juga memasang target ambisius agar alokasi program BSPS dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 unit pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, setelah sempat bermasalah akibat harga yang melambung dan dugaan karung dijahit ulang, pasokan beras SPHP di pasar Langgur kini kembali normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh pedagang sembako di pasar tersebut kompak menjual beras program pemerintah itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Beras SPHP kemasan 5 kg kini dijual seragam dengan harga resmi Rp67.000 per karung. Aminah, salah satu pedagang di pasar Langgur, mengaku tidak berani mematok harga di atas aturan pemerintah karena khawatir dagangannya tidak laku dan merugikan pembeli. Selain beras SPHP, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya di pasar Langgur dilaporkan relatif stabil dan tanpa kenaikan signifikan. Para pedagang memperkirakan pergerakan harga sembako baru akan mengalami fluktuasi jelang momentum hari raya mendatang. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku terus mendorong kemajuan UMKM di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama menyampaikan strategi kunci mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya strategi yang diperlukan yaitu dengan bersinergi dalam mendukung peran UMKM bagi perekonomian. Rahmat mengatakan diperlukan upaya secara bersama khususnya dengan peran aktif pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran UMKM bagi perekonomian Indonesia yang inklusif serta perannya dalam meningkatkan produksi dalam negeri yang kemudian berkontribusi bagi stabilisasi harga serta kesejahteraan masyarakat. Rahmat Pratama menegaskan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk dengan sinergi yang erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya baik di pusat maupun daerah agar mendorong sektor-sektor prioritas khususnya UMKM. Menurut Rahmat Pratama, dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam beragam cara, salah satunya sinergi dengan industri untuk melakukan digitalisasi. Salah satu contohnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mengembangkan UMKM melalui upaya peningkatan akseptasi pembayaran digital Quick Response Indonesian Standard atau QRIS pada UMKM. Saat ini terdata pengguna QRIS yang didominasi UMKM di Maluku mencapai 117.636 hingga Juni 2026. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon menggelar workshop peningkatan kapasitas humas untuk memperkuat tata kelola informasi serta publisitas olahraga di wilayah setempat. Kegiatan bertajuk Manajemen Keolahragaan dan Perlindungan Hukum Jurnalis ini berlangsung di Kafe Ujung JMP Ambon dengan menghadirkan para pengurus humas.

Humas Cabang Olahraga serta insan pers. Mewakili Ketua KONI Kota Ambon, Sekretaris Umum Poli Joris menegaskan bahwa peran humas di era digital sangat krusial agar keberhasilan atlet dapat disebarluaskan secara efektif kepada publik. Pelatihan ini juga menjadi fokus pembenahan internal setiap cabang olahraga sebagai langkah persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL pada tahun 2027 mendatang. Dengan menghadirkan dua jurnalis olahraga senior Novi Pinontoan dan Roni Samloi, para peserta dibekali pemahaman terkait manajemen olahraga hingga dimensi hukum jurnalistik. Melalui workshop ini, KONI Kota Ambon berharap terbangun sinergi yang makin solid antara pengurus cabang olahraga dan media guna mendongkrak dukungan publik serta sponsor bagi kemajuan prestasi olahraga di Ambon.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilale, Kota Ambon manfaatkan panel surya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Ya, Profesor Riamon, karena inspirasi dan informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi seputar Maluku untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Ambon memberikan dukungan psikososial kepada sekitar 120 anak di Desa Patahue yang terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu anak-anak menghadapi dampak psikologis setelah menyaksikan langsung peristiwa kebakaran di desa mereka. Program psikososial support atau dukungan psikososial tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 dengan peserta berasal dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Kegiatan dikemas melalui perkenalan bersama, permainan interaktif dan komunikasi dalam suasana yang menyenangkan. Relawan PMI Kota Ambon Joso Selisa mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi rasa takut dan tekanan yang mungkin dialami anak-anak setelah menghadapi peristiwa kebakaran. Pendekatan dilakukan dengan menciptakan suasana yang aman agar anak dapat berinteraksi dan juga menyampaikan perasaannya. Menurut Jo, PMI tidak hanya berfokus pada bantuan fisik setelah bencana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial anak. Dukungan diberikan agar anak-anak merasa aman, didengarkan, dan tidak menghadapi pengalaman tersebut seorang diri.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akan jual. Daripada beta pun 1 juta nyiak malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

Ya, Prof. Satir Riambon, kalau inspirasi dan informasi pendengar ya PNS Weekend untuk Anda yang lagi jogging atau mungkin yang lagi berolahraga sepeda mungkin ya, mungkin itu adalah hal yang baik yang bisa dilakukan pada saat momen liburan seperti ini ya. Karena investasi kesehatan itu nggak mengenal tua dulu, muda juga perlu banget ya pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Kondisi saluran air got di belakang gedung Pasar Merdeka Kota Ambon kembali dikeluhkan masyarakat. Selain mengeluarkan bau tidak sedap, air dari saluran tersebut juga kerap meluap hingga menggenangi area sekitar dan kondisinya menyerupai banjir. Handan, salah satu pembeli di Pasar Merdeka kepada RRI Ambon mengatakan, persoalan air got yang berbau tersebut sudah berlangsung cukup lama. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang setiap hari beraktivitas maupun berbelanja di kawasan Pasar Merdeka. Menurutnya, ketika debit air meningkat, saluran got tidak mampu menampung seluruh aliran air sehingga air meluap ke permukaan. Genangan tersebut membuat kondisi lingkungan di belakang Pasar Merdeka menjadi kurang nyaman, terutama karena air yang keluar ini menimbulkan bau tak sedap ya. Dan dia juga menduga salah satu penyebab terjadinya luapan air adalah ukuran drainase yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung volume air, terutama ketika aliran air meningkat pendengar. Namun menurutnya penyebab kondisi tersebut perlu disiksa langsung oleh pihak terkait.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Friends.
1: Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60 hingga 80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Ya, Bro Satir Yambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO Darren Tang di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual, komunal atau KIK, dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, dan pemajuan kebudayaan, dan KIK ya. Pemerintah mendorong forum WIPO menghasilkan instrumen internasional efektif dan mengikat untuk melindungi pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia. Melalui Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya, Kementerian Kebudayaan juga memperluas fasilitas pencatatan hak cipta. Adapun pendaftaran merek, pencatatan KIK, serta pendampingan bagi kreator dan juga komunitas. Pada tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan 200 pencatatan hak cipta dan 150 pendaftaran merek. Integrasi warisan budaya tak benda ke Pusat Data Nasional KIK meningkat dari 226 pada 2025 dan menjadi 250 pada tahun 2026.

sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Tuhan selalu mengasihimu. Jangan pernah berpikir Dia meninggalkanmu. Percayalah, Dia selalu ada setiap saat di sisimu, dan kasihnya kepadamu takkan bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu, bersyukurlah.

saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

0: Ya, Pro 1 Every Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti silang ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katedral ST Franciscus Xaverius Kota Ambon bersama dengan rekan John di sana. Dan selamat pagi.
1: Iya, terima kasih rekan Valdi di studio dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, lebih khusus lagi umat Katolik yang mendengarkan siaran RRI di hari ini. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung Misa Minggu Pagi live dari Katedral Santo Franciscus Xaverius Kota Ambon. Bapak saudara, di pagi ini hari Minggu biasa ke-25 kita kembali melakukan siaran langsung. Dan sebagai informasi bahwa Misa Minggu pagi ini berlangsung di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan pagi ini akan dipimpin langsung oleh Pastor Romo Diocesan Ignatius Revo, sedangkan para pendukung